103.2 FM, teman terbaik kamu. Ada sisi lain di tengah fenomena, bukan fenomena sih ya. Lebih pemadaman listrik, begitu teman berdua. Ada sisi lain yang perlu kita ketahui juga ya, tentang konsumsi daya untuk pusat data gitu. Dan PLN sendiri juga saat ini tengah mau masuk listrik 2038 MVA. Nah, ini untuk 159 konsumen pusat data begitu teman berdua. Ya, dan memang kabarnya juga pusat listrik negara tengah mencatat kapasitas listrik yang tersambung gitu ya sebesar 2038 megavolt ampere bagi 159 pusat data. Dan seluruh pelanggan sektor teknologi tersebut juga itu telah menyerap konsumsi energi sebesar 2378 gigawatt ya, atau GWh. Dan khususnya untuk wilayah Jawa, kemudian juga Madura, Bali, ini masih mendominasi juga 99% dari total kapasitas daya yang juga terpasang begitu ya. Kemudian Provinsi Jawa Barat ini menjadi klaster terbesar ya. Kendati ekspansi gini mulai merambah Sumatera juga ya, Kalimantan bahkan hingga Sulawesi. Direktur Utama PLN Darmawan juga menyatakan kesiapan infrastruktur kelistrikan selaras dengan rencana ekspansi para pelanggan gitu. Jadi sektor pusat data itu membutuhkan karakteristik kelistrikan khusus ya, seperti keandalan ya, kualitas daya hingga pemanfaatan energi bersih gitu teman berdua. Kemudian juga eksekutif Vice President juga penjualan dan juga pelayanan pelanggan ya, Dini Sulistiawati juga sempat menyoroti perkembangan digital gitu. Jadi perencanaan infrastruktur ke tenaga listrikan itu harus selaras ya dengan karakteristik kebutuhan pasokan pada setiap wilayah ekspansi konsumen teman berdua. Nah, itu dia. Satu informasi lagi ya dari Bintang Radio Indonesia teman berdua, ini perlu kita ramaikan ya dan lakukan. Kita bisa ikutan vote-vote juga nih untuk Bintang Radio Korwil 4 nih ya. Ya, sahabat RRI Palu, sudah siap dukungan terbaik kamu, kasih dukungan terbaik kamu untuk jagoan Bintang Radio RRI Palu, dan kamu bisa vote juga sekarang. Okay. Wait. Ya, kamu bisa vote untuk Sam dan juga Dwi Natalia Basidin ya. Dan ini mereka pastinya akan membawa nama RRI Palu untuk bertanding di audisi tingkat Korwil 4. Dan caranya itu gampang sekali ya teman berdua. Kamu bisa buka di www.bintangradioerari.id/voting. Jadi kamu bisa pilih juga Sam dan juga Dwi Natalia Basidin, lalu kamu bisa vote ya, kamu bisa vote ya. Kamu ingat voting dibuka ya, ini harus diingat, voting itu dibuka pada tanggal 25 kemarin sampai 6 Oktober 2026. Jadi jangan sampai dukungan kamu itu terlewat teman berdua, karena setiap vote itu adalah suara dukungan untuk Sam dan juga Dwi Natalia Basidin ya, dan Sam dan Dwi Natalia Basidin Bintang Radio RRI Palu, suara kita, dukungan kita. Yuk vote sekarang di bintangradioerari.id/voting Sam dan juga Dwi Natalia Basidin. Jangan lupa kamu bisa langsung vote ya teman berdua, biar kita makin rame di Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Closing statement kita, ini selaku ketua dari
4: Muay Thai
3: Kota Palu, apa bisa disampaikan?
4: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
3: Benar.
4: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan perprov maupun ke tingkat nasional nanti PON. Amin.
3: Okay. Lanjut coach
5: dan Mafar. Kami sendiri
3: selaku pembina ya.
5: Iya, pelatih juga.
3: Pelatih.
5: Okay. Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan, karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
2: ya masih panjang
1: gitu. Nah, oke. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah ini. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 gitu.
2: Iya.
1: Karya gitu atau semacamnya.
2: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
1: Teh yang telang. Daun ya?
2: Teh dari daun telang.
1: Itu. Teh telang.
2: Ya, teh. Jadi bukan teh untuk ditelan itu, bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Iya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi. Dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
1: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
2: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
1: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ini rutinitas kalian selama ini. Ini kan Duta Denre 2024 ya. Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?
6: Oke, kalau kita sendiri itu ya di sela-sela kesibukan kuliah mungkin ya, pendidikan, kita juga sering turun sosialisasi gitu tentang stunting, juga turun sosialisasi tentang isu-isu remaja, tentang pernikahan dini, tentang nafsa, bahkan kita itu sudah bahas tentang kesehatan mental. Jadi kita juga edukasi lewat media sosial, lewat sosial media kita punya, entah bikin konten atau dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Kak.
7: Oke, 2024 itu awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
5: Wah. Apa tipsnya ya? Sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu.
7: Kalau untuk tips sendiri, Kak, kita sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata.

105 Radio FM, teman terbaik kamu. Matahari paginya udah mulai nongol ya, belum terlalu menyingat matahari tapi agak-agak silau gitu. Oke, pagi hari ini ada rencana mau ke mana teman Radio ya? Ke tempat-tempat wisata. Ya sebaiknya pilih yang lebih edukatif ya, karena pagi hari ini aku akan ngajakin kamu juga untuk jalan-jalan sambil belajar sejarah juga gitu kan. Karena topiknya tuh museum dead artistik sambil belajar sejarah. Jadi agendanya itu benar-benar sangat-sangat bermanfaat gitu, teman berdua. Nah, kamu bisa share juga mungkin pengalaman kunjungan kamu di salah satu pusat edukasi ataupun juga museum ya, sambil berwik and ria ya, biar lebih bermanfaat saja gitu ya teman-teman dua hari ini. Jadi bukan

berdua. Ya, jadi kamu bisa langsung buka di www.bintangradioarari.id/voting. Ya, kemudian juga kamu pilih Sam dan juga Dwi Natalia Basidin, lalu vote ya. Kamu bisa vote, kemudian kamu bisa vote ya. Tapi ingat, voting dibuka mulai kemarin ya, tanggal 25 sampai dengan 6 Oktober 2026. Jadi jangan sampai lewatkan dukungan kamu ya, teman Pro 2. Jadi karena setiap vote itu adalah suara dukungan untuk Sam dan juga Dwi Natalia Basidin ya. Oke, perlu dicatat begitu teman Pro 2. Nanti kau bakalan balik lagi dan sekarang kamu vote dulu.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: obrolan seru di Pro 2 FM. Solidaritas itu. Solid. So, betul banget itu teman Pro 2 dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Pro 2 mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia, begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
1: Bhinneka Tunggal Ika dong.
0: That's right.
1: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
0: Dan dan tentunya teman berdua peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
1: Betul.
0: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif. Negatif dulu.
1: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung dan budaya empati. Coblos Lia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nongkrong barengan sama teman ataupun juga pasangan atau siapapun gitu teman berdua, kalau tempatnya nggak recommended ya otomatis lempeng aja gitu nantinya. Makanya jangan salah pilih tempat untuk dikunjungin atau dijadikan tempat buat hiburan gitu. Jadi agar lebih inspiratif dan juga edukatif apa yang sebaiknya kita lakukan gitu. Yang lagi tren belakangan ini museum dead artistik sambil belajar juga kayaknya menjadi salah satu konsep-konsep yang tren belakangan ini teman berdua. Gimana, apakah itu juga sudah mulai masif di kalangan Gen Z saat ini teman berdua? Gen Z, Gen Z Kota Palu. Kalau tempat-tempat yang biasa dikunjungi itu ya kafe, bioskop, ya bioskop atau cuma keliling mall gitu ya teman berdua. Tapi kita bakal ngajakin kami untuk biar lebih spesial museum dan artistik sambil belajar gitu ya. Nah kenapa sih museum? Ya ini makin cukup populer juga ya karena tempatnya mungkin paling tenang kemudian juga estetik ya. Apalagi kalau buat foto-foto dan juga diunggah ke feed Reels, Instagram, atau media sosial lainnya. Kita juga bisa pasti dapat bonus ilmu ya kan. Ilmu pengetahuan, bukan ilmu dalam, bukan. Ya apalagi kalau ada edukasi sejarahnya, sejarah lokal pula ya. Yang minimal kita harus ketahui gitu. Ya seperti sejarah megalitikum hingga peninggalan budaya di Sulawesi Tengah. Jadi kayak gak cuma apa yang ngumpul biasa, nongkrong biasa, tapi luar biasa. Tapi juga bisa menjadi momen yang cerdas sih, gitu ya teman berdua. Jadi kalau kamu juga pengen berbagi pengalaman barengan sama kita punya nomor yang bisa kamu share gitu ya teman berdua. Tapi yang menjadi pertanyaan kenapa harus museum dan itu artistik dan juga edukatif? Ya karena sudah seperti itu adanya. Oke, mungkin karena apa ya, visual, secara visual dan juga vibes-nya yang estetik ya. Kemudian juga pencahayaan museum yang juga hangat ya, tata letak artefak ya yang rapi, terus juga arsitektur gedung dan khas yang bikin sudut manapun juga itu pas banget buat dijadikan latar foto ya, buat ataupun juga foto candid ya. Terus juga percakapan sih ya, kualitasnya itu akan lebih benefit kalau ngumpul barengan sama teman. Terus juga tempatnya bising atau lebih private gitu ya, kita cuma bisa ngobrol hal-hal yang umum. Tapi kalau di museum itu pasti akan ngomongin benda peninggalan sejarah, itu bisa jadi konvensional, bukan kaku nih ya, tapi kita lebih edukasi, edukatif aja gitu, mensiasati momen, ya, atau jadi pemantik obrolan-obrolan seru gitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya ngobrol sekaitan dengan apa ya hal-hal yang lagi tren di TikTok, tapi juga mungkin lebih spesifik ke tren budaya. Kemudian juga tradisi di daerah tertentu. Jadi kamu bisa ngebahas juga apa yang namanya kilas balik di peninggalan koleksi Museum Negeri Sulawesi Tengah, ya kan? Arsitekturnya, ya kemudian juga ngobrolin soal nilai-nilai budayanya. Oke, terus yang berikutnya mungkin kamu bisa tebak, ada yang bisa kasih ide? Edukasi dan apresiasi budaya juga masuk sih ya dengan datang ke museum secara tidak langsung, kita tuh juga ya bisa ikut mendukung pelestarian pariwisata di daerah kita sendiri. Nah, loh seperti itu ya. Sekarang kita bakalan coba cerita juga nih, teman-teman juga pengen kasih pengalamannya, tapi sebentar aku bakalan balik ya. Selepas beberapa single yang bakal aku putarin, nah berikut ada ya. Ada Afgan dengan Lestari Merdu ya, spesial buat kami lagi menikmati hari Sabtu ini.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk! Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
4: Yes.
3: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
4: Waduh, jangan dong ya.
3: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
4: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Rasa kamu adalah raja jokes.
3: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
4: Cukup jauh
3: tempatnya
4: ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu talent.
3: Iya, betul sekali.
4: Nah, ini sudah ada gambaran apa di kompetisi nanti?
3: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
4: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
6: Udah siap belum?
7: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
5: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Oke, beberapa mahasiswa pun juga memberikan tanggapan ya kaitan dengan pengalaman mereka di sebuah museum gitu ya. Awalnya mikir datang ke museum barengan sama teman kampus, yaitu rada-rada garing, tapi waktu nyoba ke museum Sabastaka, oke, ternyata seru gitu. Tempatnya tenang, banyak spot-spotnya juga estetik buat konten IG, dan juga paling penting kita jadi makin tahu sejarah daerah sendiri gitu kan, kayak ngerasakan barengan sama teman yang apa ya, berkelas gitu dan edukatif pula. Kalau Siti sendiri sebagai pembuat konten, museum itu gold mine ya. Jadi banyak sudut visual unik yang bernilai seni tinggi ya, pas bawa teman ke sana kita tuh bisa bikin konten bareng ya, sinematik sambil belajar sejarah juga, jadi wajib sih dicoba katanya. Seperti itu. Tapi ada yang gak bisa kasih tips juga ya, tips museum dan artistik dan juga interaksi ya teman berdua. Jadi kayak gunakan outfit juga sih sebenarnya. Ada juga yang ngebahas tentang outfit ya, lebih fleksibel aja gitu ya, lebih artistik. Jadi kamu bisa pakai baju bernuansa netral ya, art tone ya, seperti krim ya, coklat putih dan juga hitam, ini warna-warna yang paling identik ya teman-teman mahasiswa pakai. Agar lebih kontras dan juga menyatu dengan atmosphere museum gitu ya teman berdua. Jadi jangan lupa juga untuk patuhi aturan ketika berkunjung ya. Jadi selalu ingat aturan dasar, pakai kamera tanpa flash juga. Jadi jangan menyentuh benda-benda koleksi tanpa izin. Ya, terus juga ketenangan suara gitu. Jadi jangan bising-bising gitu ya. Jangan lari-lari kayak anak-anak gitu ya. Jadi pastinya kamu bisa nikmati juga momen tanpa terburu-buru ya kan. Baca narasi atau deskripsi dari setiap artefak bersama orang-orang di sekitar kamu, dan jadikan materi sejarah tersebut sebagai bahan obrolan santai. Kalau tadi mau buat konten, silakan buat konten sekreatif mungkin dan enggak apa ya, dibarengi sama narasi-narasi yang enggak benar gitu. Mereka udah dari museum gitu ya. Jadi buat sekreatif mungkin, seedukatif mungkin juga teman berdua. Oke, hampir di jam 10 pagi hari ini, tapi kita masih punya sejam lagi. Aku bakal nongkrong dan juga kasih beragam informasi lainnya sampai nanti di pukul 11 ya teman berdua, waktu barengan sama kamu di hari ini.

0: Lanjut di info Pro 2, Menteri P3 A Arifah Fauzi menegaskan negara hadir mengawal penanganan dugaan kekerasan seksual terhadap anak di sekolah Tangerang Selatan dan juga Serius, di mana korban akan memperoleh perlindungan komprehensif termasuk pendampingan hukum dan juga psikologis sesuai kebutuhan individual selama proses penanganan kasus. Dan Kementerian P3A juga mengecam keras dugaan kekerasan seksual yang melibatkan tenaga pendidik dan juga memprioritaskan kepentingan terbaik korban dalam setiap tahap proses hukum. Lanjut di mana, Pemerintah Republik Indonesia merancang penambahan gudang logistik khusus di berbagai wilayah rawan guna mempercepat distribusi bantuan darurat bagi korban bencana. Langkah taktis ini diambil untuk merespon kritik masyarakat terkait dengan keterlambatan pasokan logistik di posko pengungsian mandiri. Sebagian besar korban bencana di Indonesia seringkali mendirikan titik pengungsian mandiri yang sulit dijangkau oleh tim penyelamat. Pendistribusian logistik yang merata menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah di daerah kepulauan. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia juga mengungkapkan bahwa evaluasi penanganan bencana menunjukkan pentingnya ketersediaan gudang logistik di setiap zona rawan. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2 pagi hari ini.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

105 Preview FM, teman terbaik kamu. Thank you ya buat teman-teman tadi yang udah request juga sebagian dari playlist kita. Tapi aku juga masih pengen kasih tahu yang mesti harus kamu lakukan saat ini kalau lagi free ya. Atau lagi ada kegiatan biar lebih elegan kalau menurut aku sih ya. Terutama buat kamu ya teman berdua yang udah siap untuk ngedukung jagoan kita ya di Bintang Radio RRI Palu teman berdua. Yuk kamu bisa sekarang vote ya, Sam Bernard Samana dan juga Dwi Natalia Basirin. Nah, dan sebenarnya mereka ini akan membawa nama RRI Palu untuk bertanding di audisi tingkat Korwil 4 teman berdua, dan caranya itu gampang sekali ya teman berdua. Jadi kamu bisa buka di www.bintangradiorri.id/voting. Terus juga kamu pilih Sam dan juga Dwi Natalia Basidin ya. Jadi jangan salah ya. Jangan salah pilih. Ya, kamu bisa pilih Sam dan juga Dwi Natalia Basidin teman berdua. Lalu kamu langsung vote aja ya. Kamu bisa langsung vote dan juga vote. Ya, ingat ya. Voting itu dibuka mulai 25 September sampai dengan 6 Oktober 2026. Jadi jangan sampai dukungan kamu itu terlewat teman berdua. Terlalu kuat dong dukungannya sampai kelewat ya. Jadi dukungnya langsung vote aja teman berdua. Kenapa? Karena ya. Vote itu adalah suara dukungan untuk Sam dan juga Dwi Natalia Basidin teman berdua. Ini ajang kompetisi bernyanyi kalau belum ada yang notice begitu ya. Jadi sekarang kamu bisa vote langsung ya dengan cara membuka www.bintangradiorri.id/voting, pilih Sam dan juga Dwi Natalia Basidin, lalu kamu langsung vote aja teman berdua. Segera ya, kita tungguin ya biar kita lebih asik aja. Sekarang kamu masih bisa request juga sampai nanti di jam 11, aku tungguin teman berdua. Thanks banget buat teman-teman yang udah request tadi ya, udah keputar beberapa lagu untuk playlist kita di Headlist siang hari ini. Jadi pokoknya ditunggu sampai di jam 11 nanti.

0: lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
2: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
4: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop ngerokok.
6: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Genzi itu katanya Genzi susah punya aset.
2: Iya.
1: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
2: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
1: Oke, itu pertanyaan dari teman Pro2 tadi sih.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Sebenarnya Gampiri Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
2: Gampiri Interaksi Lestari, jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua, di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gampiri Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

152 FM, teman terbaik kamu. Ini yang terakhir barengan sama aku ya. Dan setelah ini nanti barengan sama kakak Melia lagi, teman berdua ya, di jam 11 sampai di sore sebentar. Oke, pamit. Terima kasih sudah temani pagi hari ini. Tetap sehat ya di hari Sabtu hingga seterusnya deh ya, biar kita tiap hari makin rame. Baik, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat membantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: Kecoa, ya. Kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoa yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoa masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoa bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoa sulit ditenggelamkan karena
3: obrolan seru di Produa FM.
4: Itu tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
5: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala.
6: Area belakang kepala.
5: Terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Bisa-bisa diskualifikasi.
4: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
5: Iya.
4: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan. Nah,
6: ya, mungkin. Okay.
4: Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan ini? Saya belum terlalu paham. Walaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana.
6: Setiap pertandingan bela diri Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
4: Timbangan.
6: Ya. Jadi bukan usia yang dipandang, melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
4: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
7: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
4: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
7: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
4: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
7: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Unit program ini juga masuk melewat dari program Ekosat itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba, yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri gitu. Dan juga Gampir Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi juga, pemerintah juga, kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampir Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hypenya terkait ekonomi ekstraktif ya Kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi. Nah, keresahan kami bagaimana

0: Gampiri Trax Lestari ini hadir itu apa namanya?
1: Memanfaatkan
0: Memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, Kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya, yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
8: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
7: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama Kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
2: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
3: Mm-mm. Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
2: Iya.
1: Dan stres. Kirain lebih pilih me time ya.
3: Betul juga kakak.
1: Ternyata mau ngedance ya. Mm-hmm. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
4: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
1: Lan-lan aja dia. Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Lagu dari Project Pop tadi, Happy Birthday ya teman Pro 2, itu kita persembahkan untuk Kota Palu yang bakal ulang tahun besok teman Pro 2 di tanggal 27 September. 27 apa 28 ya? Dan teman Pro 2, sekarang Palu itu udah macet banget ya, sumpah ya. Aku dari rumah tadi berangkat hampir 20 menit, 30 menit baru sampai di kantor. Karena gak tahu, tiba-tiba aja gitu macet teman Pro 2. Dan beberapa kegiatan sudah mulai dilakukan ya di lapangan Batu Lemo, mulai dari Car Free Night semalam yang sempat berhenti karena hujan teman Pro 2, semalam hujan deras. Masya Allah tabarakallah hujan ya teman Pro 2. Mungkin malam ini masih ada juga Car Free Night. Car Free Night kalau gak salah 3 hari berturut-turut ya, 3 malam berturut-turut. Jadi kita punya banyak agenda nih teman Pro 2. So sediakan uangmu di akhir bulan ini. Semoga kamu bisa menikmati hari ulang tahun kota kita, kota tersayang kita ini, Kota Palu.

0: spesial hijaunya. Yum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Dan juga ajakin teman Pro 2 anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
2: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat kalau untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. You're my soda pop, gotta drink every drop. Hai teman Pro 2, balik lagi di Santai Siang. Apa kabar hari ini teman Pro 2? Balik lagi dengan Melia tentunya ya. Aku bakal temenin kalian di Santai Siang dan juga Sore Ceria nanti ya. So teman Pro 2, di UMKM dan juga kuliner kali ini kita bakal ngebahas seputar coklat. Nah, coklat itu kan udah lekat ya sama cemilan favorit kita setiap hari dari anak-anak sampai dewasa. Tapi teman Pro 2, di balik manis dan legitnya coklat itu ada pertanyaan, sehat gak sih dikonsumsi tiap hari? Atau sehat gak sih konsumsi coklat nih? Kita bakal bahas ya tentang coklat ini di segmen kali ini teman Pro 2. So, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita bakal ngebahas apa sih manfaat yang bisa kita dapat dari coklat. Okay. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled egg nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
5: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
4: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
6: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
4: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
7: Aku mau jadi HP.
4: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
7: Karena

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepat aging.
5: Jika ditanya cepet. Dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya. Kan biasanya lari ke situ gitu ya,
4: ke mental health-nya. Ya, bisa nanti menjurus ke situ. Ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin, ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu. Oh jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu, tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya, udah cari spare part atau cari nabung uang, cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya, kalau rusak
5: cari
4: ya
5: dimana?
4: Cari di mana? Belum lagi sel-selnya kan nggak segampang itu. Mau apa namanya, stem cell mahal gitu ya. Gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan gak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kedengaran banget ya suara nafasnya. Oke, teman pro 2, ternyata coklat itu khususnya yang punya kadar kakao tinggi ya, bisa punya manfaat yang bagus buat tubuh. Tapi ingat teman pro 2, syaratnya moderasi dan pilih dengan bijak. Jadi teman pro 2, coklat terutama yang dark atau tinggi kakao, kayak zat antioksidan flavonoid atau polifenol yang bisa bantu menyehatkan pembuluh darah dan juga jantung. Jadi membantu melebarkan pembuluh darah, memperlancar aliran darah dan menurunkan tekanan darah dan juga kolesterol jahat. Jadi ada penelitian nih teman pro 2 yang nunjukin bahwa konsumsi coklat itu bisa bantu menyehatkan fungsi otak, seperti kayak aliran darah ke otak itu jadinya lebih lancar, bisa bantu daya ingat, fokus dan juga kesehatan otak. Selanjutnya nih teman pro 2, coklat juga mengandung mineral dan zat yang bermanfaat seperti magnesium, zat besi, serat. Jadi ini bergantung juga pada jenisnya ya, yang bisa mendukung kesehatan secara umum. Jadi ya teman pro 2, kalau dipilih dengan bijak, contohnya dark coklat dengan persentase kakao yang tinggi dan juga dikonsumsi nggak berlebihan, itu coklat bisa jadi cemilan yang tetap relatif sehat ya. Tapi teman pro 2, itu tidak sesimpel itu ya, karena semua makanan enak ada juga sisi yang harus kita waspadai tentunya ya. So yuk kita bahas nanti di segmen selanjutnya.

0: Ya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa. Kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren. Itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
0: Jadi, bukan untuk selfie-selfie.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Nah, teman berdua, sekarang kita harus jujur nih, coklat itu legit dan juga nikmat ya. Tapi kalau kita nggak pintar pilih dan pintar kontrol, itu bisa jadi bumerang tahu teman berdua. Karena banyak banget nih, banyak coklat terutama yang susu putih atau susu atau putih alias dengan gula dan juga lemak tinggi ya, teman berdua, punya kalori yang besar. Dan kalau kebanyakan makan bisa bikin kelebihan berat badan, obesitas, sampai resiko penyakit metabolik. Dan meski kakao punya antioksidan, efeknya itu bisa tertutupi loh teman berdua kalau coklatnya itu sudah terlalu banyak gula dan juga lemak jenuh. Artinya, manfaat sehat itu bisa hilang kalau kita makan tanpa kontrol. Selain itu teman berdua, untuk sebagian orang overkonsumsi coklat kadang bisa picu masalah kesehatan, misalnya seperti sistem metabolisme, tekanan darah, gula darah, dan lain sebagainya. Jadi gak semua coklat itu sama ya teman berdua. Memilih yang baik seperti kakao tinggi, gula, dan juga lemak minimal itu penting ya. Dan makan dengan kesadaran. Jadi jauh lebih penting lagi daripada cuman karena godaan manis seperti godaan buaya. Oke teman berdua, di segmen terakhir kita bakal kasih tips supaya kamu bisa tetap nikmatin coklat tanpa rasa bersalah ya. Siap-siap nih.

Teman Pro 2, kita tutup segmen UMKM dan kuliner kita yang membahas seputar coklat ini dengan tips pintar nikmatin coklat cerdas dan juga tetap enak. So, teman Pro 2, yang pertama pilih coklat dengan persentase kakao tinggi seperti dark coklat daripada coklat susu atau putih ya. Flavonoid dan antioksidan nya itu lebih banyak lagi ya. Konsumsi dengan porsi kecil dan juga tentunya secukupnya. Ingat teman Pro 2, semua yang over bisa balik nyiksa. Kombinasikan dengan gaya hidup sehat, makan seimbang, cukup air, olahraga, agar teman Pro 2 manfaatnya itu bisa lebih optimal lagi ya. Jadikan coklat sebagai treat special, bukan rutinitas harian. So, nikmatin saat mood, bukan karena bosan. Karena kalau kamu punya kondisi khusus seperti misal gula darah, berat badan, dan lain sebagainya, itu diskusikan dulu ya dengan profesional medis seperti dokter. Jadi teman Pro 2, coklat itu bisa jadi teman baik asal kita pintar dan pintar buat milih dan juga pintar buat mengontrol diri kita supaya tidak over ya. Nikmatin rasa manisnya tanpa bikin dompet kesehatan kita nangis ya. So teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi dengan informasi seputar olahraga. So jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah.
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini?

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Santai Siang kali ini. Setelah tadi kita membahas tentang coklat, sekarang kita membahas tentang olahraga, teman Pro 2. Dan informasi kita di pertama di segmen kali ini, di mana Timnas Indonesia mengawali FIFA ASEAN Cup 2026 Grup A Divisi Primer dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Jumat 25 September 2026. 2 gol kemenangan Indonesia masing-masing dicetak Ragnar Oratmangun pada babak pertama dan Oleromeni melalui tendangan penalti setelah turun minum. Hasil tersebut membawa skuad Garuda mengkoleksi 3 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A. Indonesia langsung tampil agresif sejak awal pertandingan dengan berusaha menguasai permainan dan menekan pertahanan Singapura. Tekanan tersebut membuahkan hasil pada menit ke-12 ketika umpan tarik Luk Fikri diselesaikan Ragnar untuk membawa Indonesia unggul di 2-0, teman Pro 2.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

0: bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, undang-undang tentang aturan bakar sampah.
1: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
0: Oh iya, Dek. Benar.
2: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh, tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 aku ada satu informasi nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, apakah kamu udah siap memberikan dukungan terbaik buat jagoan kita di Bintang Radio RRI Palu teman Pro 2? Dimana kita bisa vote sekarang teman Pro 2 untuk Sam Bernard Samana dan Dwi Natalia Basidin, dimana mereka ini akan membawa nama RRI Palu untuk bertanding di audisi tingkat Korwil 4. Dan ini tentunya menjadi salah satu perwakilan dari Sulawesi Tengah teman Pro 2 ke Korwil 4. Dan caranya itu gampang banget teman Pro 2, kamu tinggal buka website www.bintangradio.rri.id, terus pilih fitur voting, pilih Sam dan juga Dwi Natalia Basidin. Dan ingat ya teman Pro 2, voting ini dibuka dari tanggal 25 September sampai 6 Oktober 2026. Jangan sampai dukungan kamu terlewat ya teman Pro 2, karena setiap vote dari teman Pro 2 itu bisa membantu teman kita Sam dan juga Dwi Natalia Basidin menuju tingkat selanjutnya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

teman Prodi, wow. Aku kayaknya punya jingle baru deh. Teman Prodi, wow. Enggak, deng. Nah, teman Prodi, jangan lupa ya, semua informasi terbaru dari nasional sampai daerah bisa kamu temuin lengkap di rri.co.id. So, tunggu apa lagi? Tinggal klik, langsung update deh berita

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: di Indonesia minggu ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Hari Sabtu, waktunya untuk dengerin 20 lagu teroke di minggu ini di chart Indonesia top 20 lokal bareng saya Nadila. Dan tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke posisi 20 atau newbie kita di minggu ini. Ada Meidra dengan 100 Hidup Lagi. Nah, teman Pro 2, penyanyi pendatang baru Indonesia Meidra ini resmi memulai perjalanan musiknya melalui single perdana melalui single perdananya berjudul 100 Hidup Lagi. Penyanyi yang berhasil menembus top 4 Indonesian Idol Season 14 ini merilis lagu tersebut bersama label rekaman Hits Records pada Jumat 14 Agustus 2026. Dan karya ini menjadi langkah awal Meidra untuk mewujudkan impiannya menjadi penyanyi yang telah dibangun sejak kecil.

0: Kita naik ke posisi 19 minggu ini teman berdua buat yang LDR paling jauh, yaitu beda ya, beda keyakinan. Wijaya 80 featuring Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang ada di peringkat 19 minggu ini.
1: 19.

Kita naik ke posisi selanjutnya teman Pro 2 di peringkat ke-16 minggu ini ditempati sama Enggi Carvalho dengan Remuk. Lagu ini paling banyak di request sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia dengan di program Pro 2 Hitlist begitu ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu belum terlalu kenal sama Enggi, wah, waktunya kenalan nih. Jadi namanya ini sebenarnya Angelina Novi De Carvalho. Lahir 8 Januari 2008. Wow, masih muda banget ya. Dia ini dikenal dengan nama panggungnya Enggi Carvalho. Dia adalah seorang penyanyi asal Indonesia, keturunan Brazil Indonesia. Makanya namanya ada Angelina Novi De Carvalho ya. Dan Enggi ini dikenal sebagai salah satu finalis yang menempati posisi 5 besar teman berdua di ajang pencarian bakat tentunya ya. Dan jadi kalau kamu ngikutin Indonesian Idol musim ke-13 pada tahun 2025 kemarin, pasti kamu tidak asing dengan yang namanya

posisi 14 teman Pro2 yang masih memaksakan rindunya. Ada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu di peringkat ke-14.

Selanjutnya teman Pro 2 di posisi 13 minggu ini ditempati sama pacar kesayangan kita bersama Afgan, yaitu dengan lagu barunya Langit Merah Muda. Biasanya kan langit itu orange, kuning, ya kan, gelap, biru, apalagi kalau anak senja ya orange, ya kan. Tapi langit merah muda, ada apa itu di balik langit merah muda? Nah, ternyata lagu Langit Merah Muda dari Afgan ini merupakan lagu teranyar dari Afgan, dan menariknya ini menjadi original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga yang tengah trending di media sosial. Selain sebagai penyanyi lagu Langit Merah Muda, Afgan ternyata juga terlibat langsung loh sebagai aktor dalam film Agensi Rumah Tangga yang juga menjadi original soundtrack dari lagunya ini teman Pro 2. Nah, dalam film tersebut dia memerankan karakter Kafka, sosok yang menjadi kliennya Katia sekaligus tokoh sentral dalam kisah romantika. Jadi perannya Afgan dalam film ini menambahkan nilai integritas dan kedalaman pada lagu, karena lagu itu dihubungkan secara langsung dengan perasaan dan perspektif yang dialami oleh Kafka. Dan Afgan tidak hanya bertindak sebagai pengisi suara aja, tetapi dia juga aktif dalam proses penciptaan lagu bersama musisi Randy Pandugo, Muhammad Kamga. Dan lagu Langit Merah Muda ini sudah dirilis baru aja di 27 Agustus 2026 kemarin. Seperti itu ya. Jadi kayak drakor kayak gitu dia teman Pro 2. Jadi drakor itu kan setiap ada drama baru, mereka punya lagu tersendiri, lagu baru sendiri sih teman Pro 2. Oke, so good job kakak Afgan. Masih kakak tidak sih dia? Apa udah jadi om ya?

Oke, kita tinggalin Afgan. Sekarang kita lanjut ke peringkat selanjutnya. Posisi 12 minggu ini teman Pro 2 ada Wisnu Santika featuring Judika dengan Tak Mendua.

11 ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Dan lagu ini juga bisa dibilang paling hits juga ya, di request di program Pro 2 Hitlist di Pro 2. 11

posisi selanjutnya teman Pro 2, yaitu lagu yang bercerita tentang hubungan dia dengan ayahnya, ya kan? Jadi kalau kamu dengar baik-baik liriknya sih, ini menceritakan berapa kali kita akan saling memaafkan dan kau memaksa aku untuk merasakan yang tidak aku alami gitu ya. Jadi emang kayak gitu ya, kadang hubungan orang tua dan anak itu biasanya juga ada drama-dramanya sedikit, tapi itulah ya namanya juga keluarga, kita akan terus akan saling memaafkan dalam hidup ini. Asik. Posisi 10 minggu ini ditempati sama Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan.

selanjutnya teman Produe, kita naik ke posisi 9 minggu ini, ditempati sama Hara dengan judul lagunya Celah di Hatimu. Nah, ini termasuk baru juga sih sebenarnya lagu ini ya teman Produe. Jadi grup musik pendatang baru Hara kembali menyapa pendengar muda lewat single terbaru mereka yang judulnya Celah Hati, yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026. Selain lagunya yang baru, mereka ini juga termasuk band baru juga sih teman Produe ya. Jadi mereka ini menceritakan romansa diam-diamnya anak Gen Z di era digital. Ayo anak Gen Z, gimana tuh cerita romansa kalian? Soalnya kakak ini udah bukan Gen Z lagi deh. Nah, jadi kalau kata Hara, lagu ini bercerita tentang pengalaman yang sangat dekat dengan keseharian anak muda gitu ya. Dan mereka ingin membuat lagu yang terasa personal, seolah-olah sedang menceritakan isi kepala banyak orang yang lagi suka sama seseorang tapi belum berani jujur. Aduh, emang ya cinta kayak gitu ya, semakin dipendam semakin bikin kesemsem ya. Oke deh, ungkapkan aja, kalaupun ditolak ya udah, yang penting kan udah diungkapkan.

0: Posisi 7 minggu ini teman Pro 2 masih ditempati sama Tohpati bareng Mario G. Clau dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Dan lagu ini udah cukup lama juga di chart Indonesia Top 20 lokal, yaitu 10 pekan lamanya.
1: 7

0: Posisi 5 minggu ini teman Pro 2. Lagu ini tidak kemana-mana karena minggu kemarin juga di peringkat yang sama ya. Ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.
1: Permisi, 5. 5.

posisi 4 teman Pro 2 masih ditempati sama Raim Laude, tapi dia bareng Aroma dengan judul lagu Ekspektasi di minggunya yang ke-15 mengantarkan mereka ke posisi 4 pekan ini.

0: Nah, siapa nih yang merasa bahwa hatinya itu lagi kosong, lagi hampa teman berdua, jadi tidak sedang memikirkan siapapun dan tidak lagi ingin bersama siapapun, hanya ingin menikmati harinya sambil menyeduh teh hijau di tangannya. Yep, ada Tulus di peringkat ketiga minggu ini dengan teh hijau.
1: Wow, tiga.

0: Rido ya. Ternyata saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan jatuh sejatuh-jatuh cintanya sama For Revenge dengan beberapa lagu mereka. Dan di posisi kedua atau runner up kita minggu ini ada For Revenge dengan Penyangkalan, teman Rido. Dan band yang satu ini adalah sebuah grup musik rock alternatif yang dibentuk di Bandung dan di tahun 2006 ya. Jadi cukup senior juga sih mereka ya. Formasi grup saat ini ada vokalis Bonix Nur, gitaris Arif Ismail, dan ada bassis Iza Muhammad dan drummer Archims Pribadi. Dan mereka ini teman berdua itu terbentuk pada 18 April 2026. Jadi semasa SMA mereka memainkan lagu-lagu pop punk ya, seperti Blink 182, terus ada Sum 41. Dan nama For Revenge sendiri dipilih sebagai bentuk pembalasan atas kepedihan atau kekecewaan yang dialami setiap personilnya ke dalam sebuah karya musik. Oh my god, keren ya. Dan di tahun 2007 bergabungnya Vince Junior sebagai vokalis, Irman Saiful di gitar, dan Faisal Rian ya, membuat musikalitas mereka ini bergeser. Karya musik mereka kemudian dipengaruhi grup musik post-hardcore seperti Skylit Drive hingga Kyodos. Dengan formasi ini, For Revenge mulai bermain di gigs-gigs skala kecil di Bandung. Aduh, ini bunyi terus ya. Oke, dan tentunya teman Pro 2, perjalanannya For Revenge juga cukup panjang dalam bermusik begitu ya. Sama seperti di chart Indonesia Top 20 lokal, mereka juga cukup panjang perjalanannya sampai di peringkat kedua minggu yang ke-11 ini. Oke.
1: Hai,

teman berdua, sebelum kita ke posisi jawara minggu ini, kita rekap dulu dari posisi 20 di chart Indonesia Top 20 20. Di peringkat 20 teman berdua minggu ini ada Meidra dengan 100 Hidup Lagi. Peringkat 19 ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadi di peringkat 18. Dan di posisi 17 minggu ini ditempati oleh Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca. Posisi 16 minggu ini teman berdua ditempati oleh Enggi Carvalho dengan Remuk. Dan Cinta Kita dari Topati featuring Fabio Acer di posisi 15. Ivan 17 Jangan Paksakan Rindu di peringkat 14 minggu ini. Langit Merah Mudanya Afgan ada di posisi 13. Wisnu Santika dan Judika di posisi 12 dengan Tak Mendua. Seribu Kalinya Gia Indrawari ada di posisi 11. Pamungkas di posisi 10 dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Hara dengan Celah di Hatimu ada di posisi 9 minggu ini. Posisi 8 ada Masya Juan dengan Kamu Doang. Topati featuring Mario G. Cloud di posisi 7 dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Bersenja Gurau-nya Raim Laude ada di peringkat 6. Peringkat 5 ada Celine Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aruma featuring Raim Laude di posisi 4 dengan Ekspektasi. Dan Teh Hijau dari Tulus ada di peringkat 3. For Revenge di posisi 2 dengan Penyangkalan. Well teman berdua, kita udah tahu dari posisi 20 sampai dengan runner up atau posisi 2 minggu ini. Dan kira-kira siapa nih yang akan menjadi juara kita di minggu ini? Kalau saya sih jujur li ya, agak susah menebak karena saya lagi rabun jauh. Oh, sudah bisa ketebak. Ini dia, Bernadia dengan Rabun Jauh di minggunya yang ke-11 mengantarkan Bernadia menjadi juara di chart Indonesia Top 20 lokal. Well, terima kasih teman berdua yang sudah mendengarkan chart Indonesia Top 20 lokal minggu ini di edisi siar kali ini Sabtu 26 September 2026. Untuk kamu yang tidak mau lagu kesukaanmu terdepak atau keluar dari chart kita, jangan lupa untuk selalu request lagu kesukaanmu di program request yang ada di Pro 2 RRI Palu. Nadila pamit, terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.

105 Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang udah sore ya. Kalau tadi barengan sama Kakak Nadila. Saya thanks ya udah temani kamu di Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Sekarang giliran Vicky lagi yang bakalan temani kamu sampai kelar nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore hari ini, teman Bro 2, di International Top 20 di edisinya yang ke-26 September 2026. Wis. Nggak kerasa ya, kita udah hampir di minggu-minggu terakhir di bulan September ya. Dikit lagi mau Oktober, waduh udah ber-ber-ber. Tahun depan udah mau resolusi lagi ya. Oke, sekarang kita mulai dari posisi ke-20 untuk minggu ini, teman Bro 2. Ada penurunan drastis buat Blackpink di single Go. Setelah bertahan 21 minggu di chart kita minggu ini, dan mereka harus puas merosot ke juru kunci. Number 20.

Next di posisi ke-19 untuk minggu ini, kita naik satu anak tangga. Oh, ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Naik satu tingkat ke posisi 19, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, lagu yang pernah bertahan 4 minggu di posisi jawara ini, memasuki minggunya ke-16 dan masih cukup banyak yang support juga ya, terutama untuk teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia khususnya di Kota Palu. Number 9.

Oke, di posisi berikutnya 18 Shayna Spiro, Dion This Help. Nah, lanjut ke posisi 18 ini, Shayna Spiro dengan Dion This Help, lagu yang bisa dibilang cukup emosional, bertahan stabil di minggu ke-21 untuk keberadaannya di chart kita. Number 18.

Naik lagi di posisi 17 ada Lisa Anita Rema di single Goals. Di posisi 17 ini kolaborasi super megah buat soundtrack FIFA. Dan Lisa meskipun udah cukup beberapa bulan kemarin ya di FIFA tahun 2026, tapi lagu ini masih cukup oke. Jadi teman kita di International Top 20 untuk minggu ini tahun 22. Oke, cukup energik, masih konsisten untuk teman kita di minggu yang ke-15. 17. Guess I'm gone.

Where is it all? Phone number 15, ya, yeah. Bruno Mars masuk ke posisi 15. Ada Bruno Mars yang juga selalu romantis lewat lagu Where Is It All. Dalam minggu ke-19, Bruno bertahan di top 20.

0: Poll number 14, melonjak drastis di posisi 14 minggu ini. Jenny lewat lagu Heaven minggu lalu ada di posisi 20 dan minggu ini ke posisi 4 dan Jenny sukses menanjak 6 peringkat.
1: Number 14.

0: Next, kita lanjut ke nomor 13 untuk minggu ini. The Long Shot Never Let Go di urutan ke-13. Ini masih enggan untuk berpisah dengan chart lewat hits Never Let Go yang juga sudah menginjak minggu ke-20.
1: 20 tangga lagu internasional minggu ini.
2: Teman terbaik kamu.

Kita masih bakalan warawiri di International Top 20 untuk minggu ini. Di single berikutnya untuk posisi lain, 12 BTS Body to Body. Posisi 12 ini diisi oleh Boy to Body from BTS. 15 minggu bertahan, dukungan dari para ARMY ini memang gak ada habisnya. Number 12.

0: 11 number Side Effect sedikit lagi menuju ke posisi ke 20 di posisi ke 10 di posisi 11 ada Zen dengan Side Effect, lagu bernuansa Moody. Ini sudah 17 minggu masuk di deretan tangga lagu favorit kita. Welcome
1: number 11.

Welcome to number 10 ya. Taylor Swift, The Fat Ophelia. Kita buka top 10 kita untuk minggu ini. Ada Taylor Swift dengan single The Fat Ophelia. Sudah cukup warawiri di chart kita, bahkan sempat kemarin juga menjadi jawara. Widih. Lagu yang bisa jadi lagu mantan jawara di minggu pertama ini sudah bertahan 23 minggu berturut-turut. Number 10.

0: Masih ada BTS di single Swim di peringkat ke-9. Ini kembali hadir lewat Swim setelah 19 minggu berlayar di chart kita minggu ini. Swim berhasil naik ke peringkat dari minggu lalu, teman berdua ya. Untung kapalnya nggak karam. Harusnya tenggelam terus tiba-tiba keluar gitu. Tapi ini tidak, teman berdua mampu bertahan sudah cukup lama di posisi ke-9.
1: Number 9.

Janis The Fool, posisi ke-8 ditempati oleh Drake dengan hit single Hip Hop. Janis The Fool yang juga sudah 16 minggu bertahan dan tidak pernah gagal bikin kamu itu mau move. Number 8.

konten kompinian posisi 7. Welcome to Sam Smith. Kayak Mobile Legend ya. Ini merangkak naik ke posisi ke-7 ada Sam Smith dengan vokal yang syahdu di lagu Content Comedian. Ini mampukah lagu ini tembus 5 besar kita minggu ini teman-teman? Nanti kita bakal coba lihat ya. Number 7.

0: Goals milik dari The Kid LAROI. Luar biasa di posisi 6 ini. Kid LAROI juga udah cukup jauh melompat dari posisi 14 minggu lalu lewat lagu Goals, lonjakan yang cukup fantastis untuk minggu ke-8.
1: Number 6.

0: Oke, kita lanjut untuk single berikutnya. Ada Beberexa di single New Religion. Ada posisi keempat kita. Ya, di posisi keempat ada kolaborasi mantap dari Beberexa bersama Fatlis dalam New Religion yang juga siap temani kamu berminggu-minggu lamanya. Tapi kali ini masih di posisi keempat begitu ya. Tahu untuk minggu berikutnya.
1: Number

Sekarang Morning Dew di posisi ketiga ada Beyonce, medali perunggu untuk minggu ini ada Queen ya dari Beyonce. Bertahan kokoh di posisi ketiga selama 8 minggu berturut-turut. Number 3.

0: Yes, kita masih barengan sama Taylor Swift juga, tapi di single I Knew It, I Knew Your First Story di posisi runner up ya. Sayang sekali tapi belum bisa merebut puncak minggu ini. Entah mungkin kapan, tapi kamu bisa dukung terus dan request single ini untuk berjaya di setiap minggunya. I Knew It, I Knew Your First Story harus puas bertahan di posisi kedua atau runner up dalam minggu yang ke-11.
1: Number 2.

Hey, sekarang belum selesai ya, karena kita masih punya satu single lagi sebagai lagu jawara untuk minggu ini, teman berdua. Tapi saya mau stretching dulu untuk flashback dari posisi ke-20 minggu ini, teman berdua. Kita cek-cek lagi, ya mungkin ada nuansa lain, nuansa bening kah, enggak ya? Dari posisi ke-20 tadi ada Blackpink dengan single Go. Di posisi 19 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead, Dion Diesel from Sinner's Bureau. Di posisi ke-18, 17 ada Lisa Anita Rema Viva Zone, Girls, Rollerblade from Nona. Di posisi ke-16, Raise It All, Bruno Mars. Di posisi ke-15 untuk minggu ini, 14 kali ini barengan sama Jenny, Heaven. And then di posisi ke-13 ada Long Shot, Never Let Go. 12 ada BTS, Body to Body. 11 Zen, ZFX, The Fate of Ophelia, milik dari Taylor Swift. Di posisi 10, Swim from BTS. For number 6, Janis Deville, Drake. Di posisi ke-8, Content Companion, Sam Smith. For number 7, and then next, Girls from The Kid LAROI. Di posisi ke-6, Nona, Hunk. Di posisi ke-5, Rema, Bebe Rexha, and Faithless, New Religion. Di posisi ke-4 untuk minggu ini, 3, Beyonce, Morning Dew. And then di posisi kedua atau runner-up ada Taylor Swift di single I Knew It, I Knew You For Story. Dan yang menjadi jawara kita untuk minggu ini, teman berdua, ini di Ariana Grande. Masih sama seperti minggu kemarin di single Headed I Met You Love Me. Itu dia, teman berdua, 20 single internasional yang sudah kamu simak selama 2 kali 60 menit ke depan, dari posisi 20 sampai di posisi jawara untuk minggu ini. Tiba saatnya Fake harus pamit undur diri, dan sampai jumpa di minggu depan barengan sama kita-kita di Pro 2 FM Palu. Fake pamit, terima kasih, bye-bye.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi ya bareng Melia di Sore Ceria. Tadi kita sudah dengerin bareng-bareng ya chart nasional dan juga internasional dengan Kak Vicky dan juga Kak Nadila ya teman Pro 2. So kita lanjut lagi di Sore Ceria kali ini, kita mau bahas apa nih teman Pro 2? Mau bahas durian?

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
5: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk.

teman-teman Pro 2, buat kamu yang suka banget nih dengerin siaran radio, RRI hadir dengan aplikasi RRI Digital. Dengan aplikasi ini, teman Pro 2, kamu bisa dengerin semua saluran RRI kapan aja, di mana aja, tanpa ribet. Mulai dari siaran langsung, konten multimedia, sampai berita terbaru, dan semuanya bisa kamu nikmatin langsung di genggaman tangan. RRI Digital punya tampilan yang super mudah dipakai, dan pastinya teman Pro 2, fitur-fitur keren yang bikin pengalaman dengerin kamu makin seru. Dan juga buat kamu yang sering bepergian dan tinggal di tempat yang susah dapat sinyal radio, RRI Digital adalah solusi terbaik ya buat teman Pro 2, tetap terhubung dengan dunia hiburan dan informasi kapanpun dan dimanapun. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, ayo langsung unduh aplikasi RRI Digital di Android, dan buat kamu pengguna iOS bisa menggunakan website RRI Digital ya. Dan juga nikmatin pengalaman baru kamu dengerin RRI yang pastinya lebih praktis dan menyenangkan.

0: Ya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa, kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren, itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
0: Jadi, bukan untuk selfie-selfie.
2: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ular.
5: Buaya.
2: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi selanjutnya, Keira Knightley kembali memerankan Helen dalam trailer perdana Black Dove musim kedua yang dirilis Netflix. Serial trailer aksi tersebut akan menghadirkan 6 episode yang masing-masing berdurasi sekitar 1 jam dan dijadwalkan tayang pada 5 November. Melansir dari Variety, teman Pro 2, Jumat 25 September 2026, dalam musim kedua, Helen ini masih membocorkan rahasia negaranya kepada organisasi rahasia Black Dove. Namun situasi yang dihadapinya menjadi semakin berbahaya setelah berbagai peristiwa pada musim sebelumnya. Dan itu dia informasi kita di sore hari ini, teman Pro 2. Di pagi, besok kita ketemu pagi, teman Pro 2. Dan itu dia informasi tentang Netflix rilis trailer Black Dove Season 2. Dan teman Pro 2, di jam 5 nanti kita bakal bergabung lagi ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Planner. So, Melia pamit, sampai ketemu besok di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Bye-bye.

0: Guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya, kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi gak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang, tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
0: Obrolan seru di Produa FM.
3: Bisa lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
4: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah.
3: Biasa gitu
4: yang biasa kan. Aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar ikut-ikuti kelas dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya, kita fokus pada branding figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang kalau di Teen and Dan Business kami, orang bilang kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu, ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
3: Yang siaran siapa?
4: Atau mereka berdua kan, mereka berdua. Kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung, kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka, apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa, itu apa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast
0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu
0: kamu. Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
0: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Lana Krisandaru, teman Pro 2. Di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di musicpreneur abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nadabumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pro 2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2, gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalama dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: Time. Nah, lu nggak family time sendirian aja?
1: Ya, biasa lah.
0: Atau jomblo?
1: Biasalah. Kalau hari ini nemenin teman pro 2 dulu.
0: Iya ya.
1: Yo iya. Ngomongin tentang family ya.
0: Iya.
1: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget, Om.
0: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
1: Kuat banget.
0: Ya,
1: kuat
0: dia lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
1: Yo mah.
0: Benar kayaknya. Nanti kita tanya sama teman-teman.
1: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih, Om Rio nih?
0: Ini gua bawa satu band, genrenya reggae.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gua sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
1: Oke.
0: Dan hari ini gue bawa kesini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan.
1: Betul.
0: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
1: Oh, kenapa tuh?
0: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya.
1: Khas banget, khas banget.
0: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah, ini kan
1: gimana
0: nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari.
1: Oke, boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
0: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
1: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih.
0: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
1: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris, dipanggil biasa Ruri kalau enggak Ambon.
1: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
1: Arden.
4: Alden.
1: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
1: Awis.
5: Iya, Awis.
1: Awis, oke.
5: Di gitar.
1: Oke, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
1: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
1: Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih? Oh. Kan juga enggak ada eng. Oh, iya. Oh, Ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka punya
2: The Fitris.
1: Oh, The Fitris.
2: Yeah.
1: Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
1: Oke, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
1: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh nggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris, ya, kayak sinetron ya, Cinta Fitris ya. Nah, boleh.
6: Sama dengan Nyonya Menir.
1: Boleh siapa nih, Bang Ari atau siapa, Bang Ambon?
2: Bang Wahyu, coba.
1: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
1: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
1: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
1: Widih.
6: Ini posisi paling terakhir nih.
1: Iya. Paling terakhir ini
2: format terakhir.
1: Format terakhir nih.
6: Oke. Itu bubar semua atau ganti baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
1: kosongan ya.
2: Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum. Vakum sih ya, karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
1: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
6: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
1: 2023. Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi. Iya, habis pandemi.
1: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Enggak,
1: hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
1: Oh, 10 tahun, berarti 2011 ya?
2: Iya.
1: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama.
1: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
1: Kesibukan aja ya?
3: Itu ya.
1: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris, yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
1: Ini seniornya nih. Oke. Seniornya nih. Oke.
3: Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
1: Oke. Okay.
3: Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
1: Okay. Rhythm.
3: Harusnya ada almarhum.
2: Ada almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum.

0: Baru akhirnya Bang Hari
1: menggantikan posisinya.
0: Oh gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya yaudah Ari aja deh gitu.
1: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
1: Kita udah pernah
2: audisi ya, Awe ya?
3: Iya pernah audisi.
1: Berapa orang gitu? Cuman kayaknya nggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standar tinggi ya?
3: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh langsung kakak kandung.
1: Ya, Jaling Gims biasanya yeah.
0: Oke.
3: Saya itu cuma mikir gini, ini nyari susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
1: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh, gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
3: EP waktu itu.
0: EP. Itu EP ya. EP itu tahun berapa tuh?
3: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
3: Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
3: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan, anu diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, nah, gitu.
3: Ini single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya ya.
1: Iya, betul.
0: Oh iya iya iya.
1: Asik.
0: Remajain. Iya. Biar tetap belia. Iya.
1: Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
1: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh.
1: Lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
1: Iya.
0: Iya. Yeah.
1: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya. Masih pop banget ya di zaman itu ya.
1: Iya.
0: Alternatif.
1: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
3: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun 2023 itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
1: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
1: Iya.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang?
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja. Teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang udah
4: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Komunitas banyak sekali.
5: Di reggae itu kayaknya enggak kelihatan gitu. Padahal mereka itu satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh. Iya,
5: betul. Reggae mau apapun. Jadi IP-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
1: Betul.
5: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
5: Iya. Yeah. Sama yang pop.
0: Oh.
5: Secara marketing atau secara media memang dia batasannya
0: komunitas. Dia basicnya komunitas ya. Oke.
5: Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di Gading.
0: Boleh pakai mic.
5: Nonton di Gading Serpong itu rame banget kayak nonton
2: tujuan ya.
5: Iya.
0: Reggae ya.
5: Amin, reggae full.
0: Oh, full reggae. Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
5: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
5: Iya. Jadi secara komunitas hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar, fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
0: Oh iya.
5: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
5: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
5: Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media. Lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitas.
0: Sedap.
5: Balik lagi seperti kayak lama. Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul,
5: punya,
0: betul.
5: Slang punya komunitas slankernya.
0: Slanker saya.
5: Hari ini puluhan tahun mereka tetap build komunitinya.
0: Iya, betul.
5: Jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih.
5: Nah,
0: sepakat.
5: Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
5: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap. Setuju ya.
2: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
5: Bulan Menari.
0: Oke, oke teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Produa Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produa, baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari
0: pakai api unggun pantai. Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Pakai baju pramuka gitu ya.
0: Iya,
1: pakai kambing guling.
0: Iya, kayak
1: kaya persami.
0: Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain nggak kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih, Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
3: kenapa
1: bapak ya?
2: Bapak-bapak emang.
0: boleh Bang Wahyu, silakan Bang. Ya,
3: sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong-nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Goyilah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuman tua.
0: Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Set. Tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih. Enggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih,
0: enggak.
3: Lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain coba bisa diterangin ya?
2: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa gitu?
2: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Mengkritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu om.
0: Oh iya.
2: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan? Ini
1: memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak nomor-nomor lah ya.
0: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh.
3: Boleh dong.
2: Ada sih.
0: The Fitris ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
2: Nanti
3: single kedua tuh I Got Love.
0: Oh iya di
3: I Got Love tuh tentang cinta tuh, tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Wah.
2: Versi gombal.
3: True story almarhum.
0: Oh almarhum. Oh jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya
0: yeah,
2: betul.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang gitu.
3: Gua banget nih,
0: gua lagi nongkrong.
2: Banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah, nih kisahnya gua banget nih, Bang.
0: Yes, sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gua gitu lagi pakai di Perjusa Persami nih, Bang, gitu. Ada enggak ya?
2: Kalau itu enggak tahu deh ya.
0: Ada enggak yang gua lagi di Puperta nih, Bang? lagi pakai.
3: Pakai kacu.
0: Pakai kacu ya. Iya,
2: pakai tambang.
0: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan.
2: Jadi.
0: Iya.
1: Camping.
0: Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan.
1: Anak gunung.
0: Anak gunung. Benar. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan ya, kan? Oh, iya kan? Betul. Perlu banget gitu. Boleh tuh, boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
3: Bisa. Sama sih.
0: Iya, kalau misalkan dari The Fitris, tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai enggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
3: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Barang. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: Malam acara
2: 17-an. Asalnya Skuter Honor Group.
0: Oh.
2: Yes, okay, yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya?
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an.
3: Enggak.
2: Kita coba besok terakhir.
0: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawahnya 17-an. Cocok juga tuh.
2: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan ya, juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Okay. Kalau The Fitris ada ini enggak? Ada fan base-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan, mau bikin apa nih kita buat fanbase, Trianti Fitrianto.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki tuh.
2: Iya.
0: Tapi gue belum nanya, The Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan-potongan. Bentar,
0: kita coba tanya Bang Ambon nih, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon, udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris itu datang dari mana namanya?
4: Yang saya tahu sih ya, dari anak-anak
0: yang tahu. Dari mana coba?
4: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris gitu kan, karena kalau kita cari di apa sih
2: gitu, di Google ya,
0: di Google
4: itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh,
4: terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
0: Asik.
3: Oh, muslim ntar ya, kayak muslimah ya.
2: Kembali ke fitri
0: ya.
4: Iya gitu.
0: Wah, gila.
3: Harusnya
2: ya,
3: gitu. Religi semua dong.
2: Oh, ya. Gitu. Harusnya.
0: Lu juga baru tau?
4: Baru tau
0: ya. Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
3: The fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris.
0: Mm-mm.
2: Mohon sehat.
0: Ah, bisa. Bisa. Bisa pohon sehat ya. Pohon kelapa.
2: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan lo gue. Oh iya kan. Pramuka. Iya kan?
4: Emang depannya dia tuh ada koko.
0: Iya. Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Ada pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
4: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya, band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
4: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar om.
0: Oh.
4: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo bener. Doa,
0: iya. Akarnya dicabut ya.
4: Dicabut ya. Jadi mau nggak pernah naik.
0: Oh iya. Iya.
4: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya.
2: Iya betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Itu saat paling pas kita googling itu ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya. Yeah.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya puan sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya.
0: Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya? Oh iya.
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini, apalah arti sebuah nama.
0: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
0: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Sebutin orang senyum nih gitu. Fitris gitu.
0: aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke teman produser ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 0811-101-05. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya. Ya. Kayak terlalu mainstream juga nggak suka ya. Out of the box banget. Oke, teman produser gue masih buka di WhatsApp ya.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform, dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kalau kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lu yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuman virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Kan boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di spill ya.
3: Enggak, biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Dengar
0: dong. Apa? Ada official. Benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
0: Iya. Banyak ya, padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini, nggak jauh-jauh banget ya. Iya, 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, abis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Zulfikar Ar-Razi pernah berkata, "Iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya." Memang benar, iman harus

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang melimpah.

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur, dan sejahtera.

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

0: Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

0: Eh Dayat, kok suruh titip absen sama Rama toh? Terus kok sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua ya? Kuliah cuma bak kuliah di kantin, absen suruh dititip, skripsi dibuatkan orang, asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi, biar ilmu kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pinul kita, Tante.
3: Tapi kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Fuh, pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
0: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
0: Tunggu.
3: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
4: Masih main juga.
3: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON, maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
5: Teman terbaik.

0: Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
1: Pro 2 Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
0: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
1: Pro 2 Hits Berjaringan.
2: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
3: Hai, selamat malam teman Pro 2.
2: Apa kabar buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini? Dan seperti biasa ya, kalau di malam minggu setiap akhir bulan kita tuh sering kumpul bersama dengan teman-teman kita di Korwil 4.
3: Betul sekali. Ada program spesial ya, Pro 2 Hits Berjaringan teman Pro 2. Dan ini adalah kali pertama saya ya.
2: Benar, ini seru nih karena kita bakalan ngobrol-ngobrol, kita bakalan tahu juga lagu-lagu hits dan juga informasi hits apa sih yang ada di tempatnya teman-teman kita. Karena kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kendari, terus Toli-Toli, ada apa lagi?
3: Bone, Bau-Bau, dan
2: Ampana
3: juga ada ya, ada
2: Makassar.
3: Dan Mamuju gitu ya.
2: Oke, nah tapi sebelum itu kita bakal menyapa dulu nih untuk teman-teman kita sekarang yang sepertinya sudah hadir juga di Zoom pada malam hari ini. Dan sekalian informasi buat kamu juga yang pengen melihat wajah-wajah penyiar yang ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik, ya kan, teman-teman kita bisa langsung aja ke YouTube-nya RRI Palu dan juga aplikasi RRI Digital. Oke, okay? Nah kita menyapa dulu ke Kak Yayan di Kendari. Halo.
4: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Gimana sehat
4: apa
2: hari
4: kabar
2: ini Kak Yayan?
4: Nih, kakak-kakak?
3: Alhamdulillah baik.
4: Okay. Alhamdulillah.
2: Luar biasa. Oke, okay, terima kasih Kak Yayan. Nanti kita bakalan cari tahu juga ya kira-kira lagu hits apa sih yang lagi ada di Kendari. Oke, okay, next kita ke Toli-Toli. Ada Kak Yati. Halo Kak Yati. Apakah suara saya terdengar di Toli-Toli? Oke, kita coba tes dulu untuk Bone, teman-teman ya, kita yang ada di Bone. Ada Kavia.
5: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kavia.
5: Suara host dari Palu agak kecil ya, saya terima.
2: Oke, gimana? Kak Amal, boleh diperbesar suara kita?
5: Iya, kecil sekali suaranya di sini.
2: Oke, terima kasih. Gimana, sudah aman?
5: Masih kecil.
2: Oke, ntar kita sembari berusaha untuk memperbaiki suara kita ya, biar suara kita ini bisa aman gitu di Bone ya. Oke, terima kasih untuk Kavia. Next kita kemana lagi nih ya?
3: Kita mau ke Bau-Bau dulu gitu. Ada Kak Buhzuda. Halo.
2: Halo Bau-Bau. Oke, amankah? Asik.
3: Lagi otw, lagi prepare.
2: Gimana? Suaranya belum kedengaran nih?
6: Kali.
2: Oke, nah udah kedengaran. Apa kabar Bau-Bau?
6: Baik, alhamdulillah di Bau-Bau cuacanya cerah dan kami juga sehat-sehat bersama teman-teman teknik ini.
2: Oke, mantap. Oke, kalau gitu salam untuk teman-teman teknik. Ntar kita akan lanjut lagi Kak ya.
6: Iya.
2: Oke, next kita ke
3: Ampana.
2: Novian di Ampana. Adakah Kak Novian, apakah sudah ready? Teman-teman apa nah, oke, kita ke Makassar dulu. Hai Rai.
7: Halo Kak, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam.
7: Halo Kak Iye, Kak Winon.
3: Halo. Salam kenal Kak Rai.
7: Salam kenal.
2: Salam kenal. Oke, suaranya agak kecil nih Rai ya.
7: Woi, suaranya agak kecil ya Kak ya?
2: Oke, enggak apa-apa deh. Ntar kita akan coba ngobrol lagi ya sebentar Rai ya. Tadi kayaknya udah foto-foto duluan tuh Rai.
3: Sudah. Udah gini-gini tadi ya.
2: Oke. Next kita ke Mamuju ada Kak Sugi.
8: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Sugi. Apa kabar? Sehat?
8: Sehat dong, semangat hari ini.
2: Oke deh, mantap. Ntar kita akan lanjut lagi ya. Oke, itu dia teman-teman kita. Kita tinggal menunggu Ampana ya untuk hadir bersama kita juga di malam hari ini. Ada Iye juga dan ada Erwina bakal nemenin kamu semua teman Pro 2. Tapi kita bakal dengerin lagu dulu dong ya.
3: Yes, betul sekali.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Hits
3: Berjaringan.

0: Oke, balik lagi di Pro 2 Hits Berjaringan tentunya bersama saya Erwino dan
1: juga iya di sini teman Pro 2 ya. Kita masih ngobrol-ngobrol sendiri bareng sama teman-teman dari Korwil 4. Ada Kendari, Toli-Toli, Bau-Bau dan Bone, Adam Ampana juga Makassar dan juga Mamuju teman Pro 2.
0: Oke. Nah, pertama kita bakalan ke Kendari dulu, di sana sudah ada Kak Yayan. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Kak Yayan, kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Kendari.
2: Pro 2

0: Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah dengerin lagu-lagu hits yang ada di Kendari ya.
1: Kendari, betul
0: gimana
1: sekali.
0: Gimana Kak Yayan? Apakah cuaca di Kendari aman nih? Aduh, suaranya belum kedengeran nih.
1: Masih kemiot itu.
0: Masih kemiot kayaknya. Oke. Soalnya tadi lagu-lagunya keren-keren.
2: Iya.
0: Tadi tulis juga. Nah.
2: Iya, Kak Iyek dan Kak Wino.
0: Oke, mau tahu dong apa sih yang lagi hits sekarang di Kendari?
2: Oke, jadi di Kendari ya bulan ini dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 RRI Kendari ada banyak sekali kegiatan yang digelar untuk masyarakat melalui rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Jadi tahun ini mengusung tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, yang mana RRI Fest ini tuh berlangsung dari tanggal 17 sampai 19 September di pelataran RRI Kendari. Ada banyak sekali kegiatan yang dihadirkan, mulai dari bazar UMKM, cek kesehatan gratis, fashion show anak, lomba mewarnai, jalan sehat, aksi cinta lingkungan, dan tentunya berbagai kegiatan yang bisa melibatkan masyarakat secara langsung. Dan rangkaian RRI Fest di tahun ini juga ditutup dengan malam puncak yang sekaligus menjadi momen untuk menyaksikan final Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026 ya. Dan ajang ini juga menjadi salah satu ruang bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan mereka di bidang tarik suara. Dan akhirnya di gelaran juara pada Bintang Radio Indonesia RRI Kendari tahun ini berhasil diraih teman-teman dari Kota Bau-Bau, baik itu dari kategori putra dan juga kategori putri.
0: Wis, mantap ya, luar biasa.
2: Mantap.
0: Ya. Wawancara mantap tuh. Oke, jangan lupa nih kalau misalnya mau voting juga bisa di bintangradiorri.id. Wajib hafal tuh kayaknya ya.
1: Hari ini saya udah voting loh. Dua kan, sudah. Satu hari kan dapat gratisan dua.
0: Betul, gitu. Oke. Nanti buat pendekar juga boleh voting tuh. Oke, terima kasih Kak Yayan dari Kendari.
2: Terima kasih juga Kak Iyek dan Kak Wino.
0: Oke.
1: Dari Kendari kita langsung menuju ke Toli-Toli. Tapi sebelum kita ngobrol sama Kak Yati Hasmi di Toli-Toli, kita dengerin dulu apa lagu yang lagi hits di Toli-Toli.
3: Pro 2 Hits berjaringan.
4: Yang lagi hits di Pro 2 Toli-Toli.
3: The best songs on the radio.

0: jaringan.
1: Pro 2 RRI Toli-Toli, teman terbaik kamu.
2: Oke. Okay.
3: Halo, ya, ya. Selamat malam kakak-kakak.
2: Selamat malam. Wis makin seger aja nih Kak Yati ya.
3: Okay. Bisa dengar suara saya kakak-kakak?
4: Bisa, dong, bisa.
2: Aman bisa ya? Kedengaran. Oke. Okay.
3: Nama... Kok saya grogi ya kakak ya?
2: Oh lebih grogi lagi kita.
4: Lebih grogi saya lagi.
3: Ya? Sudah penasaran iya, lagi. Iya soalnya dari sekian purnama saya lagi dapat tugas hari ini ya. Jadi saya groginya minta ampun ini kakak. Pasti kakak sama, juga grogi ini. Ada yang grogi pasti ya.
4: Betul.
2: Sama groginya nih ya. Oke okay, tapi mau tahu dong kira-kira informasi apa sih yang lagi hit sekarang di Toli-Toli?
3: Iya, ini kakak ini mengenai kabar karhutlah kemarin ya. Ini kan kemarin, minggu kemarin, tidak lama maksudnya kejadiannya. Kan pernah kebakaran juga, kebakaran hutan di sini ya. Di desa Silondou, ini tidak jauh dari Toli-Toli. Dan ada 3 titik api. Jadi diperkirakan ada 3 gunung begitu terbakar ya kakak ya. Jadi masyarakat di sana itu berpikir kalau kebakaran hutan itu terjadi karena faktor cuaca ya, yang panas ya. Nah, jadi masyarakat berpikir, wah ini dikarenakan gara-gara cuaca yang panas jadi terbakar bla bla dan lain sebagainya. Dan ternyata kakak, kenapa terbakar? Ternyata ada yang membakarnya, begitu. Oh. Mau tahu siapa yang membakarnya kakak?
2: Siapa tuh penasaran?
3: Iya, yang bakar adalah orang dengan gangguan jiwa.
2: Okay.
3: ODGJ ya. Jadi sempat ditanya, kenapa dibakar ini hutan? Jadi dia jawab, saya tidak suka dengan kegelapan. Setiap saya lewat semuanya gelap, dia katanya begitu. Jadi dia bilang, saya tidak suka yang gelap-gelap. Jadi saya harus lihat yang terang-terang. Maka dia bakarlah hutan itu.
2: Okay.
3: Itu jawaban dari orang dengan gangguan jiwa ya kakak ya.
2: Karena tidak suka gelap ya. Jadi akhirnya
3: iya, karena dia tidak suka gelap. Karena dia setiap lewat di hutan itu, ya pasti gelap lah kakak ya. Namanya pedesaan ya.
2: Oh, betul-betul.
3: Jadi dia bilang, supaya tidak gelap, akhirnya dia bakarlah hutan itu. Begitu.
2: Oke, luar biasa.
3: Seru ya. Tidak jawabannya ODGJ? Ya. Seru tidak
4: seru,
3: jawabannya?
4: Seru. Jadi kita gak bisa berkomentar kayaknya.
3: Jadi termasuk bapak-bapak petugas atau dari bapak polisi ya tidak bisa ngapa-ngapain. Karena ya yang bakar kan orang tidak waras ya, begitu ya kakak ya. Jadi dia pakai sabut kelapa begitu kakak. Jadi sabut kelapa itu dia bakar, kemudian dia kasih jalan di hutan-hutan yang agak kering gitu, pohon-pohon kering gitu.
2: Oke, jadi akhirnya terjadilah kebakaran hutan ya. Oke, luar biasa. Kalau gitu terima kasih untuk Kak Hayati untuk informasinya. Sampai ketemu nanti di Toli-Toli.
3: Iya, datang sini ya kakak ya, lihat gunung yang terbakar ya, boleh ya.
4: Sama
3: tahu aja mau kenalan sama ODGJ-nya ya.
2: Oh iya kayaknya bakalan ke sana tuh dalam waktu
3: singkat. Iya, jadi seru kakak. Oke kakak okay.
2: Terima kasih.
3: Itu infonya. Dadah kakak.
2: Bye. Itu dia informasi dari Toli-Toli. Next kita akan ke Bone, tapi sebelum kita ngobrol sama Kavia, kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Bone.
1: Lagu yang hits di RRI Bone minggu ini.
5: Rasa sakit kita yang ternyata tak
1: Nabila Takia, tak semudah Hompimpa.

pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Katy Perry, The One That Got Away.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. RRI Bone.
1: Oke, okay, itu ya, dia teman-teman seru ya.
2: Betul sekali itu dari Bone. Ada Kavia di sana. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Iyek sama Wino. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Kabar Kavia gimana?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Oke, okay, ini kita mau nanyain dulu nih apa nih yang lagi update gitu dari Bone.
3: Oke, okay. Nah info hits dari Bone kali ini, kita di Bone ada festival namanya Gaumaraja yang terselenggara di tanggal 25 sampai tanggal 30 mendatang. Dan malam ini Kak Iyek dan Kak Wino, ini merupakan malam puncak dimana akan banyak sekali pertunjukan yang disajikan di festival Gaumaraja ini. Kemudian akan ada juga pemutaran film di mana filmnya salah satu pemerannya adalah Bupati Bone. Jadi Pak Bupati kita itu ikut menjadi bintang film di film tersebut. Dan malam ini juga RRI Bone berkesempatan untuk menyiarkan ya Gaumaraja di malam minggu ini. Jadi untuk warga Bone yang mungkin tidak ada kegiatannya, mau lihat seperti apa festival ini, bisa ke lapangan Merdeka Watampone yang ada di pusat kota Watampone. Itu sih info hits.
1: Wah,
3: dari
1: seru kayaknya ya. Seru ya, menarik. Ya.
2: Bone deh malam hari ini. Ke siaran saya.
3: Oke. Okay. Mungkin habis siaran langsung ke lapangan Merdeka Watampone.
1: Oke, okay, tapi ada lagi nih yang spesial dari Bone selain ada info ya. Hits karena live performance hari ini itu dari Bone.
3: Iya, okay. Betul sekali.
1: Kalau gitu silakan kita langsung aja kasih ke Kavia, silakan Kavia.
3: Oke, okay, terima kasih. Betul sekali yang dikatakan Kak Iyek sama Kak Wino, malam hari ini alhamdulillah RRI Bone dipercaya untuk menghadirkan bintang tamu. Dan mungkin di layar kaca teman-teman ini sudah terpampang ya, ada bintang tamu kita, ada Kak Ika Arsyila. Halo Kak Ika.
4: Halo Kak.
3: Apa kabar malam hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Kak Ika malam ini kan sebagai bintang tamu di program Pro 2 Hits yang disiarkan melalui Skorwil 4 ya. Nah, lagu pertama yang ingin dinyanyikan apa nih Kak Ika?
4: Lagunya Kris Pati.
3: Lagunya Kris Pati. Iya. Judulnya apa tuh Kak Ika?
4: Judulnya apa ya tadi? Bila rasaku ini rasamu.
3: Oke, okay. Kenapa? Ini kan lagu galau ya, malam minggu kok lagu galau Kak Ika yang dipilih?
4: Iya Kak, karena apa ya, supaya lebih galau lagi vibes-nya, jadi yang gak keluar malam minggu.
3: Oke, okay, jadi galau. Untuk orang-orang galau yang mungkin lagi dengar siaran Pro 2 Hits ya. Dan pendengar dan pemirsa, teman-teman Skorwil 4, kita langsung saja dengarkan suara merdu dari Ika Arsyila lewat lagu Bila Rasaku Ini Rasamu.

0: Dan itu dia lagu pertama dari Kak Ika Arsyila. Mungkin teman-teman Skor Wheel 4 bisa memberikan applause dong untuk Kak Ika malam hari ini, karena kita semakin menggaluh ya malam hari ini. Bagi yang tidak keluar bermalam minggu, lagu ini cocok nih untuk pendengar semua. Nah, setiap keseharian sehari-hari ini apa Kak Ika selain nyanyi?
1: Saya sebenarnya ibu rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga, ya. Okay.
1: Terus saya juga konten kreator.
0: Oh, konten kreator.
1: TikTok, tapi tidak besar. Mm-hmm. Cuma saya sekarang menekuni konten gitar di TikTok.
0: Oh, konten gitar.
1: Iya, Kak.
0: Jadi apakah di lagu kedua ini Kak Ika akan bermain gitar?
1: Boleh.
0: Oh, boleh. Baiklah. Jadi mari kita saksikan kembali teman-teman seperti apa penampilan dari Kak Ika dengan gitarnya.
1: Kebetulan ini lagu pertama yang saya pelajari waktu belajar main gitar.
0: Oke, judulnya apa nih Kak Ika?
1: Judulnya The Virgin, Cinta Terlarang.
0: Oke, lagi-lagi lagu galau ya, iya, Kak Ika. Baiklah.
1: Muka saya memang vibes-nya galau kayaknya, Kak.

0: Terima kasih.
1: Udah, padahal saya udah terhanyut nih Kak Ika. Terima kasih atas penampilannya malam hari ini. Terima kasih sudah
0: Iya,
1: menghibur
0: Kak.
1: orang-orang yang lagi galau malam minggu kita Kak Iek dan Kak Wino ini.
0: Iya, oke,
1: Hiasi
0: thank you.
1: dengan lagu galau, galau ya.
0: Oke, udah menggalau kita
1: Betul,
0: sebenarnya
1: tapi
0: tadi ya.
1: bawahnya memang kita
0: Lagi
1: lagi
0: galau
1: galau.
0: ya. Jangan menangis ya, nggak apa-apa.
1: Apalagi apalagi Kak Ika ini suaranya lagi serak karena berduka kemarin. Jadi dimaafkan ya.
0: Aman, suaranya bagus kok.
2: Serak aja begitu gimana bagus ya?
0: Betul, betul, betul.
1: Betul, betul, betul.
0: Oke, kalau gitu
1: dan
0: ya.
1: kita kembali ke host utama malam
0: Oke,
1: hari ini.
0: terima
1: Silakan
0: kasih
1: Kak
0: Kavia.
1: Terima kasih.
0: Oke teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, sebentar kita akan kembali lagi tetap di Pro 2 Hits Berjaringan.
3: Pro 2 Hits Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
4: Pro 2 Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
3: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Pro 2 Hits Berjaringan.
0: Oke, nah tadi kita udah dengerin juga live performance dari Bone ya.
2: Betul.
0: Sekarang kita kemana lagi nih Kak Ye?
2: Kita mau ke Bau-Bau lagi dulu. Ada Kak Buzuda di sana. Halo.
5: Baik, halo Kakak Ye dan juga Erwin ini.
0: Oke, nah sebelum kita lanjut nih kita dengerin dulu lagu hits apa sih yang lagi ada di Bau-Bau sekarang. Kita dengarkan sama-sama.
6: Republik of Indonesia.

0: Yuppie di RRI Bumble.
1: Nah, itu dia teman bro dua ya.
2: Yang gimana nahnya?
1: Nah. Boleh gak lagu yang di akhir tadi diputer dari awal sampai akhir?
2: Seru ya, benar-benar suka juga. Oke, okay. Nah
3: kita mau itu tadi tuh. Itu tadi lagu dangdut atau lagu pop itu?
2: Dia kayaknya gabungan deh.
1: Jadi ya genre baru dia hipdut. Makanya
3: gitu ya?
1: Makanya dia masuk di kategori baru di AMI Awards.
2: Tahu.
1: Makanya dia masuk di hipdut itu.
3: Oke.
1: Kita mau tanyain dulu nih informasi apa yang lagi update di Bau-Bau sekarang.
3: Iya, di Bau-Bau. Yang lagi update ini acara Mendadak Ngamen.
2: Oke.
3: Baik, informasi dari Bau-Bau yang lagi ramai ini atau di minggu ini, penyanyi Triswaka dan juga Zidan ya, ini mendadak menggelar aksi ngamen di kota Bau-Bau, dan kehadiran keduanya ini berhasil juga menarik perhatian dan juga menghibur masyarakat atau juga warga yang juga menikmati penampilan musik secara langsung di lapangan Ngalu-Ngalu, Kota Mara, Kota Bau-Bau. Nah, aksi tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan Mendadak Ngamen volume kedua yang juga membawa Triswaka dan juga Zidan ini menjelajahi sejumlah kota yang ada di Indonesia, termasuk juga di Sulawesi Tenggara, baik itu di Kota Kendari dan juga Kota Bau-Bau. Nah, yang menariknya ini, Triswaka juga mengatakan Mendadak Ngamen merupakan juga program pribadi yang mereka juga jalankan untuk mencari suasana baru, sekaligus juga menikmati perjalanan. Nah, musik dipilih juga disampaikan sebagai cara untuk tetap juga berkarya sambil juga mengenal berbagai daerah dan juga bertemu orang-orang baru begitu. Nah, selama berada di Kota Bau-Bau, Triswaka dan juga Zidan ini juga mendapatkan dukungan dari sejumlah teman serta juga pelaku musik lokal yang ada di Kota Bau-Bau ini. Baik, Kakak Erwin dan Kakak Ye, itu informasi yang dari berasal dari Kota Bau-Bau gitu.
2: Oke, terima kasih untuk informasinya.
3: Kalau boleh tahu, ini Zidan ini di Sulawesi Tengah bukan?
1: Betul. Dia dari Sulawesi Tengah, dari Sulawesi Parigi ya? Kalau iya. Salah.
2: Bukan yang lagi magang di KMB bukan?
1: Bukan. Oh. Zidan yang ini udah lama. Dari viralnya kalau nggak salah dia dari zaman-zaman COVID kalau nggak salah.
2: Oke.
3: Baik.
2: Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman yang ada di Bau-Bau, dan setelah dari Bau-Bau kita akan lanjut ke
1: Ampana.
2: Ini terdekat nih ya. Oke, di sana juga sudah ada Novian. Halo Novian.
4: Halo, Kakak yang di Palu. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Ampana.
5: ...93 MHz. Young Hits di Ampana.

0: 93 megahertz.
1: Oke, itu dia lagu hits yang ada di Ampana. Sekarang kita mau nanya-nanya ke Novia nih, apa lagi nih informasi hits yang ada di Ampana. Apakah durian?
2: Belum.
1: Belum ya?
2: Oke, jadi di Ampana beberapa hari yang lalu ini baru saja digelar sebuah festival budaya. Namanya adalah Festival Bukulupi. Ini yang berlangsung di lapangan sepak bola Kelurahan Bailu Baru, Kecamatan Ampana Kota atau Juna Una. Nah, festival tahun ini mengusung tema yaitu Posintufu Raya Bukulupi, yang bermakna semangat gotong royong, berkumpul dan juga bersatu. Nah, dalam pembukaannya, masyarakat ini disuguhkan dengan berbagai pertunjukan budaya seperti ada tari kolosal, kemudian ada juga musik daerah serta tradisi adat Bukulupi yang merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat Juna Una. Nah, festival ini juga menjadi ruang perjumpaan bagi 5 entitas adat besar di Juna Una, yaitu ada suku Ta, kemudian suku Baree, ada suku Bobongko, Togian, dan juga masyarakat adat Malay. Nah, kehadiran berbagai unsur budaya tersebut ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga dan juga memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Dan tidak hanya budaya juga, Festival Bukulupi ini juga menghadirkan UMKM, kemudian ada kain tradisional dan juga kerajinan tangan hingga kuliner lokal ya. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung pelestarian budaya sekaligus membuka peluang bagi perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat Juna Una. Nah, itu dia informasi update dari RRI Ampana.
1: Oke, terima kasih untuk Novian yang di Ampana. Ya, saya lagi berasa Gemas Saripati ini. Oke,
3: Gemas Saripati tapi versi lebih
1: muda ya. Lebih hits lah ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Novian. Next kita ke Rai di Makassar.
3: Ini dari tadi udah gak sabar kayak ngobrol ya. Soalnya dari sebelum mulai udah
1: udah foto-foto duluan gitu ya. Oke deh. Oke, tapi sebelum kita lanjut nih Rai, kita dengerin dulu lagu hits apa sih yang ada di RRI Pro 2 Makassar.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yang hits di Pro 2 Makassar. Let's check it out.
6: Bunga Citra Lestari, George Flo, Terpesona.

0: atau Bang Bro 2 ya yang lagi hits di Makassar gitu. Tapi selain lagu-lagu yang hits gitu, saya juga pengen tahu gitu, apa nih info hits dari Makassar. Silakan Kak Rai.
1: Yang lagi hits di Kota Makassar nih Kak, ada kegiatan Critical Mass. Jadi Critical Mass sendiri ini merupakan gerakan bersepeda bersama di mana para peserta itu turun ke jalan dan goes bareng sebagai bentuk kampanye bahwa sepeda juga merupakan bagian dari pengguna jalan nih Kak. Jadi bukan sekedar olahraga ini sepeda, tapi juga soal membangun budaya bersepeda dan mengingatkan bahwa jalan raya bisa digunakan bersama-sama nih kakak-kakak. Jadi tadi malam tuh Critical Mass ini dilaksanakan, titik kumpulnya itu di flyover di Jalan APP Tarani dan finishnya itu di CPI di dekat Pantai Losari nih Kak. Jadi tadi malam tuh di Makassar tuh luar biasa kemacetan terjadi di Jalan APP Tarani karena banyak banget pesepeda, hampir 1000 ya peserta sepeda dari berbagai komunitas yang ikut melaksanakan kegiatan Critical Mass ini. Dan ternyata Critical Mass ini dilaksanakan setiap akhir bulan Kak, di hari Jumat malam. Dan juga tidak cuma di Makassar, tapi juga di berbagai daerah. Di Jakarta juga ikut melaksanakan, terus juga di Palembang, Medan, dan beberapa daerah juga ikut melaksanakan kegiatan Critical Mass ini sebagai bentuk kampanye bahwa sepeda juga merupakan bagian dari pengguna jalan Kak. Itu dia informasi yang lagi di Kota Makassar.
2: Mantap ya, setiap Jumat malam.
0: Rasa ingin pulang kampungnya ada banget ya.
2: Baik, kok foto saya nggak ada di banner belakang ya?
0: Konfirmasi dulu tolong.
2: Kayaknya sudah dihapus itu. Oke deh, kalau gitu terima kasih untuk Rai dan salam untuk teman-teman yang ada di Makassar ya. Doakan saya cepat pulang.
0: Amin.
2: Oke, oke. Next kita ke mana lagi nih?
0: Kita mau ke Mamuju lagi. Ada Kak Sugi di sana.
2: Oke, nah Kak Sugi juga sepertinya sudah ready banget nih. Tapi sebelum dengan senyumannya, mantap.
0: Apa nih?
2: Oke. Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Mamuju.
3: Radio Hits RRI Mamuju. Ini dia top 5 untuk minggu ini. Kahitna, featuring Monita Tahalea, Titik Nadir.
4: Benakku selalu terlintas jali.
3: Indrawari, Seribu Kali. NPD, Sempurnanya Aku.
5: Sempurnanya aku untuk dirimu.
3: Bruno Mars, Cha-Cha-Cha.
5: Come on and cha-cha-cha with me. And I'm a cha-cha-cha with you tonight.
3: Tulus, Jatuh Suka.
6: Sungguh ku tidak memiliki daya.
3: Kedua hits RRI Mamuju. Top hits RRI Mamuju untuk minggu ini.
2: Oke, itu dia lagu-lagu yang hits yang ada di Mamuju. Selanjutnya kita pengen dengerin dulu. Aduh, gimana kabarnya nih Kak Sugi?
1: Halo, selamat malam semuanya. Kabar
2: sehat. Agak kecil nih suaranya Kak Sugi.
1: Agak kecil ya?
2: Iya.
1: Bisa, padahal aku udah gede banget.
0: Saya juga merasa.
1: Barengan aja kalau gitu ya.
2: Kita mau tahu dong kira-kira informasi hits apa yang sekarang lagi ada di RRI Mamuju.
1: Oke, baik. Untuk informasi hits dari Mamuju ini di tanggal 22 kemarin, ulang tahun Sulawesi Barat yang ke-22 tahun juga, pas banget dengan tanggalnya. Banyak event yang diselenggarakan, termasuk di antaranya adalah ya upacara ya. Dan RRI juga hadir di sana, RRI Mamuju khususnya dengan baju adatnya, juga gak mau ketinggalan ngambil momen juga. Terus di tanggal yang sama pas malam hari itu ada Sulbar Fair dari tanggal 22 sampai 24. Banyak keseruan juga di sana, tari-tarian, panggung lah pokoknya. Artis nasional sempat viral juga karena pagar penontonnya jebol ya, saking banyaknya dan juga ngantrinya banget. Wow, luar biasa. Ada banyak artis nasional hari itu, tapi sebenarnya yang paling spesial tuh MC-nya kakak. Skip aja ya.
2: Luar biasa ya. Luar biasa.
1: Ya udah kita terus ke informasinya, masih momen itu juga. Di Sulbar Fair 22 sampai 24. Terus setelahnya, saya suka yang ambil gambar tadi ya. Itu.
2: Biasa mohon maklumin, evident kakak, mohon maaf.
7: di ujung banget. Ada aja breaknya ya. Nah, terus di tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 itu masih ada keseruan juga. Sunday Race kan dulu, sekarang namanya Sunday Silumba, yang masuk dalam Karisma Event Nusantara juga. Yang berlangsung dari tanggal 25 itu ada rest area mulai di sana, tapi baru benar-benar berlayar tadi. Jadi yang belum tahu Sunday itu apa, Sunday adalah perahu tradisional khas Mandar yang merupakan perahu tradisional dengan kecepatan tercepat di dunia gitu. Dan ini rutenya untuk tahun ini singkat banget, hanya dari Majene ke Polewali. Hari ini sudah berlayar, dan yang paling seru karena untuk pertama kalinya dalam sejarah logo RRI itu terpampang nyata di salah satu layar perahu tersebut. Bangga,
2: keren.
7: Bangga dong. Ya, ini masuk dalam sejarah juga, dan untuk tahun ini dengan jumlah perahu terbanyak sebanyak 80 perahu, terus keseruan di lokasi juga banyak UMKM, dan ya sama masih berlangsung. Malam hari ini juga nginap nih di rute berikutnya, besok lanjut lagi. Pokoknya bakal tuntas di Polewali Mandar, tepat di tanggal 27 or maybe 28 gitulah kakak.
2: Nah. Oke, luar biasa panjang ya rangkaian acaranya ya.
7: Oke, boleh foto lagi mungkin ya?
2: Nanti kita foto ya, lagi ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk Kak Sugi, sehat selalu, dan salam untuk teman-teman yang ada di Mamuju. Next, oke.
0: Next kita,
2: tapi kita dengerin dulu lagu hits yang ada di RRI Palu.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Lagu hits di Pro 2 Palu minggu ini.

0: itu dia lagu-lagu hits yang ada di RRI Palu. Dan sekarang kita apa nih? Informasi hitsnya kayak, soalnya kan lagi banyak banget nih acara. Selain betul, kemarin RRI Palu juga ngadain RRI Fest, terus Bintang Radio. Banyak kegiatan-kegiatan ya kan.
1: Dan ini masih rangkaian di bulan September ya, teman Perdu dan juga teman-teman dari Korwil 4 ya. Ini akan ada kegiatan, bukan kegiatan sih, tapi memperingati hari ulang tahun Kota Palu yang ke-48 nanti. Ini rangkaiannya udah dimulai dari kemarin,
0: tanggal 25
1: September 2026 gitu. Nah, untuk rangkaiannya sendiri nih teman Pro 2, ini katanya kemarin Bapak Wali Kota Palu Hadianto Rashid sudah membuka night market dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Nah, kegiatan yang dikemas dalam konsep Car Free Night, nah biasanya Car Free Day ya, ini Car Free Night, itu sudah berlangsung di Jalan Muhammad Yamin di Jumat kemarin tanggal 25
0: September. Dekat dengan kantor ya?
1: Iya, betul sekali. Di situ, jalan kaki juga bisa.
0: Bisa.
1: Jadi Car Free Night yang berlangsung hingga tanggal 30 September nanti, ini menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT Kota Palu sekaligus ruang bagi masyarakat dan juga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk beraktivitas dan mengembangkan usaha. Sekitar 200 pelaku UMKM loh Kak Wino dan juga teman-teman yang juga hadir dan terlibat dalam kegiatan tersebut.
0: Oke, selain itu ada juga job fair, itu nanti ada untuk peluang kerja dan juga masa depan yang lebih cerah. Nanti untuk teman-teman yang lagi cari-cari pekerjaan, bisa, boleh ya datang ke job fair yang sudah ada di, sediakan juga di Fatulemo ya kan. Terus ada international sharing juga di tanggal 27 September. Dan selain itu ada
1: akad
0: masa, kur. Ini kur untuk pembiayaan.
1: Saya sudah lumayan agak...
0: Monica.
1: Senang ya angkat pasang, tapi di bawahnya ada tulisan kur.
0: Jadi ada kur itu tanggal 27 September, itu untuk akses pembiayaan untuk usaha gitu ya, biasanya pengen usaha. Terus selain itu di tanggal 28 juga, ya itu kan juga...
1: Senin ya berarti.
0: Benar, itu kan juga kita dulu di tahun 2018 Kota Palu ini sempat terjadi bencana yang... cukup yang besar ya, yes. Dan di tanggal 28 rencananya akan ada zikir akbar yang dilakukan di lapangan Fatulemo.
1: Dan Anda seperti akan itu turun langsung ya.
0: Besok upacara saya jam 5 subuh silang.
1: Betul, dan juga nanti ini bakalan ada, kita bakal kedatangan artis-artis ibu kota ya. Teman-teman berdua ini sudah ada beberapa nama-nama yang bakal mengisi line up-nya nanti di HUT Kota Palu yang ke-48. Ini termasuk salah satunya ada pedangdut Siti Badriah, Sibat lagi cantik.
0: Lagi cantik.
1: Dan terus ada juga nih yang lagunya kemarin wajib dibawain di Bintang Radio, Liodra juga bakal hadir di lapangan Fatulemo nanti, dan juga ada Ari Lasso sebagai pelengkap. Jadi ada tiga.
0: Betul, oke. Dan pastinya juga jangan lupa, ini pengen sampaikan juga untuk warga Kota Palu dan sekitarnya, jangan lupa untuk dukung finalis Bintang Radionya RRI Palu di tingkat Korwil 4, itu bisa di bintangradio.rri.id. Bisa langsung di situ bisa diakses ya. Udah flyernya juga ada di Instagram. Oh, Rayut udah. Oke, jangan lupa dukung Palu dan juga jagoan-jagoan kamu di tingkat Korwil 4 lainnya. Oke, dan pastinya untuk semua kakak-kakak yang sudah bergabung sama kita di malam hari ini di Pro Duets Berjaringan, terima kasih banyak untuk Kak Yayan yang ada di Kendari. Terus Kak Hasbi juga yang ada di Toli-Toli. Oke.
1: Ada Kak Fia juga dari Bone. Oke. Dan ada Kak Buzuda dari Bau-Bau.
0: Novian yang ada di Ampana juga terima kasih. Kemudian ada Rai di Makassar.
1: Ada Kak Sugi di Mamuju dan ada kami berdua di Palu.
0: Oke, jangan lupa untuk teman Pro 2 untuk selalu pantengin setiap hari Sabtu. Di malam terakhir di bulan ya, Sabtu malam di akhir bulan. Oke deh. Itu ya selalu ada Pro 2 Hits Berjaringan. Dan kira-kira siapakah hostnya untuk bulan depan? Nanti deh penasaran, nanti cek aja Instagramnya Korwil 4 ya. Oke, kalau gitu untuk semuanya terima kasih banyak.
1: Terima kasih teman-teman.
0: Infonya suara seru. Dan kita akan ketemu lagi nanti. Jadi jangan kemana-mana, saya Erwino.
1: Dan saya Iyak Maulana pamit.
0: Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Hits Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya. Pro 2 Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli,
3: RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
2: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
3: Bro Dua Hits Berjaringan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami. Visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Produa FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
1: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali, karena asal saya dari Kabupaten Morowali, bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak-kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
0: boleh
1: cari,
0: di-search
1: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
0: Oke, kalau Kesha sendiri mungkin?
2: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita, jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu, jadi tentunya mereka lebih mengenal lebih, batik kelor.
1: Lebih ke kelor ya, sering dipakai di kelor.
0: Iya sih, itu lebih banyak batik kelor.
1: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Jadi kayak seragam.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau untuk kayak mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak mungkin tidak akan kita rasakan tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
2: Kan ada sekitar 60%.
1: Ya.
2: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan, pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
1: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
2: Oke, benar-benar.
1: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang dalam.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Nadila, teman Pro 2. Apakah Bali yang akan menjadi tujuan destinasi kamu di tahun ini atau tahun-tahun berikutnya? Atau di liburan kamu, the next holiday kamu? Nah, ngomongin tentang Bali, Bali saat ini akan menyaring Wisman atau wisata mancanegara lewat cek tabungan dan bukti pesan akomodasi. Jadi Pemprov Bali ini akan menyaring wisatawan mancanegara, mancanegara ya. Kalau kita kayaknya tidak deh, kita kan warga negara Indonesia gitu ya. Jadi mulai tahun 2026 Bali akan menyaring wisatawan mancanegara mulai 2026 ini untuk menghadirkan wisatawan berkualitas dan menjaga pariwisata Bali yang berkelanjutan serta bermartabat ya. Kenapa? Karena kebijakan ini didukung oleh PHRI Badung dan akan melibatkan banyak pihak. Penyaringan ini dilakukan karena masih ada Wisman kehabisan uang, bekerja secara ilegal, hingga berpotensi kriminal loh teman berdua. Jadi syarat Wisman itu meliputi bukti akomodasi resmi, tiket pulang, asuransi perjalanan, kepatuhan aturan di Bali, serta saldo atau bekal dana yang mencukupi selama liburan begitu ya. Dan kebijakan ini disusun lewat diskusi stakeholder, FGD, dan kerjasama imigrasi untuk pengecekan, mencontoh negara seperti Thailand dan Jepang demi menjaga martabat dari Bali sendiri. Mungkin selama ini banyak wisatawan mancanegara yang datang berlibur ke Bali tapi tidak punya ini kali ya, tidak punya tabungan yang mencukupi, belum punya tiket untuk kembali pulang, ataupun di Bali ya pengen bekerja begitu, bekerja tapi sebagai pekerja ilegal begitu ya teman berdua. Nah itu tadi, untuk menjaga Bali ini tetap bermartabat, tetap apa ya, high class begitu ya, memang harus ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan.
4: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bukes ah.
0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
4: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
0: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
4: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
0: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Setelah tadi Pro 2 hits berjaringan gitu ya, bareng sama teman-teman Corwil 4 teman Pro 2. Harusnya kamu ngeh gitu ya, kenapa saya muterin lagu dari Ari Lasso 4 teman Pro 2. Karena yes teman Pro 2, seperti informasi yang sudah beredar di media sosial, nanti Kota Palu teman Pro 2 yang bakal berulang tahun ke-48 ya teman Pro 2, di tanggal 25 kemarin sampai nanti tanggal 30 September. Itu bakalan ada line up ibu kota teman Pro 2, artis ibu kota yang bakal hadir untuk memeriahkan hari ulang tahun Kota Palu ke-48 teman Pro 2. Salah satunya adalah Ari Lasso. Nah ini sesuai dengan informasi yang ada di media sosial, katanya ini teman Pro 2 ya, untuk rundown sendiri sini sebenarnya belum di spill gitu dari Humas Kota Palu untuk rundown kegiatannya, nanti artis-artisnya bakalan ada di tanggal berapa dan main di jam berapa gitu. Cuman spill-spillan di medsos nih teman Pro 2, katanya Ari Lasso bakal hadir di malam puncak HUT Kota Palu di tanggal 30 September 2026. Nanti bakalan ada 3 ya teman Pro 2 artis, dan 4 katanya ya untuk Zikir Akbar. Nanti bakalan ada Haddad Alwi ya teman Pro 2 di tanggal 28 September, itu berarti di hari Senin. Nanti di tanggal 29 katanya bakalan ada Liodra dan juga Siti Badriah yang hadir di esok hari tanggal 27 September 2026 teman Pro 2. Tapi selain itu ternyata juga ini banyak rangkaian-rangkaian kegiatan yang akan diadakan, bukan akan ya teman, tapi udah ada beberapa rangkaian kegiatan yang sedang berlangsung gitu teman Pro 2. Salah satunya adalah Car Free Night gitu. Ini Wali Kota Palu Hadianto Rasyid sudah membuka night market dalam rangka memberikan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu teman Pro 2. Nah, kegiatan yang dikemas dalam konsep Car Free Night itu berlangsung di Jalan Muhammad Yamin teman Pro 2. Ini Kartini kan, RRI di Jalan Kartini, nah Muhammad Yamin di atasnya tuh teman Pro 2. Dari tanggal 25 September kemarin udah dibuka sama Bapak Wali Kota, dan Car Free Night sendiri yang berlangsung hingga tanggal 30 September 2026 tersebut, itu tentunya menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT Kota Palu, sekaligus ini bisa menjadi ruang bagi masyarakat dan juga pelaku usaha UMKM untuk beraktivitas dan mengembangkan usaha. Nah, sekitar 200 pelaku UMKM terlibat dalam kegiatan tersebut loh teman Pro 2. Dan Wali Kota Bapak Hadianto mengatakan, peringatan HUT Kota Palu ini tidak hanya bersifat seremonial, momentum tersebut juga diharapkan menjadi energi baru bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk mendorong pembangunan daerah teman Pro 2. Jadi mulai malam tadi ya, Bapak Wali Kota berpesan gitu ya, mari kita bersama-sama mengisi kemeriahan HUT ke-48 Kota Palu gitu. HUT selalu menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, khususnya mereka pemerintah dan juga masyarakat Kota Palu gitu. Nah menurut Bapak Hadianto juga nih, pertumbuhan ekonomi Kota Palu yang mencapai sekitar 5,9% menunjukkan aktivitas ekonomi yang terus bergerak. Salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut salah satunya adalah UMKM teman Pro 2. Nah, ia mencontohkan pelaksanaan Car Free Day yang awalnya berjalan dengan berbagai keterbatasan, namun kegiatan itu terus berkembang dan juga menjadi peluang usaha bagi pelaku UMKM. Nah, Wali Kota juga menilai keberhasilan Car Free Day dan Ramadan Night Market ini menjadi alasan pemerintah untuk menghadirkan Car Free Night gitu. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membuka ruang baru bagi pelaku UMKM untuk terus berkembang. Nah, dalam kesempatan itu juga Bapak Hadianto juga mengapresiasi dukungan dari beberapa mitra gitu ya, yang juga menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan gitu. Nah, Bapak Wali Kota bilang teman Pro 2 bahwa dukungan tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berbelanja dan juga berpartisipasi dalam Car Free Night teman Pro 2. Nah, Car Free Night sendiri ini akan menjadi salah satu agenda dalam rangkaian HUT ke-48 Kota Palu, dan pemerintah Kota Palu berharap kegiatan tersebut tidak hanya memeriahkan perayaan hari jadi daerah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM dan masyarakat. Ini wajib didatengin ya teman Pro 2, ada banyak stan-stan UMKM yang hadir di Car Free Night gitu ya, dari tanggal 25 kemarin sampai nanti tanggal 30 ya. Makanya sekarang nih jalanan di malam hari ini kayaknya ada beberapa titik itu ditutup ya teman Pro 2, ada sudah dibuatkan rekayasa jalannya gitu untuk titik-titik tertentu yang bisa kamu lewati. Nah, untuk tahu gitu ya, dan juga biar kamu gak salah jalan nanti sekiranya pengen jalan di Muhammad Yamin tapi ternyata Muhammad Yamin ditutup, nah langsung aja dicek di Instagram Kota Palu ya, karena di situ ada informasi-informasi terkait dengan rekayasa jalan teman Pro 2. Tapi selain dari kita menantikan artis ibu kota datang ya teman Pro 2, salah satunya adalah Ari Lasso, tapi saya juga ini penasaran gitu ya, bagaimana Liodra bisa menghibur masyarakat Kota Palu nanti di tanggal 29 September 2026.

0: Ya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa. Kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren. Itu bukan kamera selfie. Tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
2: Jadi, bukan untuk selfie-selfie.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jaga malam teman berdua, masih bareng sama Iyak di sini yang akan menemani kamu di malam hari ini gitu ya teman berdua, di malam minggu tanggal 26 September 2026. Gak kerasa ya, udah akhir bulan aja teman berdua, saya siap menampung gaji-gaji baru. Dan saya juga menemani kalian semua teman berdua yang mungkin sekarang lagi di jalan gitu ya, yang sedang menuju di Car Free Night gitu ya, di Batu Lemos sana teman berdua, karena ya dari sini pun ini kedengeran kalau di sana lagi rame banget gitu teman berdua. Nah, selain HUT Kota Palu ya teman berdua, ternyata juga tadi nih PMI ya teman berdua juga memperingatkan hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia atau PMI di Sulawesi Tengah teman berdua, dan juga ini menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan daerah termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan juga pengembangan jejaring pelayanan unit donor darah atau UDD teman berdua. Nah, Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Haji Muhammad Hidayat Lamakarate mengatakan teman berdua, penguatan pelayanan menjadi salah satu fokus utama dalam rangkaian kegiatan HUT PMI di tahun ini. Nah, saat ditemui oleh pihak RRI teman berdua ya, seusai jalan sehat di lapangan Immanuel tadi, Hidayat menjelaskan sebelumnya PMI telah menggelar workshop dan juga seminar nasional selama rangkaian kegiatan pada 24 dan juga 25 September kemarin. Kegiatan tersebut juga melibatkan pengelola UDD PMI dari sejumlah daerah di Sulawesi Tengah serta menghadirkan Direktur UDD Pusat Dr. Nikan dan juga Dr. Robi. Hidayat mengatakan teman berdua, peningkatan kualitas pelayanan dilakukan agar masyarakat yang membutuhkan darah dapat memperoleh darah yang aman dan juga memenuhi dengan standar teman berdua. Ia mengatakan juga upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperbaiki pelayanan, serta juga mendorong penggunaan peralatan yang lebih baik. Dan selain itu juga nih teman berdua, PMI juga terus mengembangkan pelayanan di daerah dari 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Sejumlah wilayah telah memiliki UDD, termasuk kabupaten yang berada di kawasan kepulauan. Nah, Hidayat menyebut keberadaan UDD di daerah ini diharapkan teman berdua ya dapat memperpendek akses masyarakat terhadap pelayanan donor darah. Selain UDD PMI, sejumlah rumah sakit juga tentunya sudah memiliki unit transfusi darah untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Dalam rangkaian seminar tersebut, PMI juga membahas pengembangan jejaring pelayanan darah. Program tersebut memungkinkan pelayanan dan juga pemeriksaan darah di daerah terhubung dengan UDD yang memiliki kemampuan dan juga kualitas pemeriksaan yang telah memenuhi standar. Penguatan pelayanan ini juga diarahkan melalui digitalisasi sistem informasi donor darah atau SIDONDAR yang dikembangkan untuk mendukung integrasi informasi pelayanan donor mulai dari pendaftaran, data stok darah, hingga jadwal mobil donor darah teman berdua. Nah, digitalisasi tersebut nantinya juga diarahkan untuk terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional melalui Satu Sehat. Hidayat mengatakan teman berdua, penguatan teknologi, sumber daya manusia, serta pelayanan UDD diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pendonor sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan darah PMI. Sementara itu, puncak HUT PMI ke-81 pada Sabtu tadi diisi dengan jalan sehat, senam bersama, seremoni, dan juga pembagian door prize. Kegiatan tersebut juga menjadi penutup rangkaian HUT yang sebelumnya diisi dengan agenda peningkatan kapasitas pelayanan darah. Nah, Hidayat nih teman berdua berharap juga seluruh rangkaian kegiatannya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial saja, tetapi juga bisa memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan darah dan juga semakin mendorong masyarakat untuk menjadi pendonor sukarela.

0: Guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya, kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi gak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang, tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
3: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, peak, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYGG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
4: Pro 2 FM.

Live Studio Indonesia, teman berdua Rahmat Erwin Abdullah merebut medali emas Asian Games 2026 nomor 75 kg putra. Ia mencatat teman berdua angkatan 366 kg setelah mengangkat 160 kg snatch dan 206 kg clean and jerk pada final teman berdua. Rahmat nih teman berdua tertinggal dari Ri Chong Song pada snatch setelah lifter Korea Utara membukukan angkatan 162 kg pada kesempatan ketiga. Namun, Rahmat tetap tenang dan juga menjaga peluang melalui strategi angkatan yang membuat persaingan kelas 75 kg semakin ketat teman berdua. Pada clean and jerk, Rahmat membuka angkatan dengan 201 kg, lalu menaikannya menjadi 206 kg pada kesempatan berikutnya. Angkatan 206 kg ini membuat Rahmat akhirnya kembali memimpin setelah Whereupon Wichuma lebih dahulu mencatat 205 kg pada percobaan kedua teman berdua. Rahmat akhirnya mengunci emas dengan total 366 kg, unggul tipis dari Whereupon Wichuma yang mengumpulkan 365 kg secara keseluruhan. Total angkatannya 366 kg, Rahmat juga memecahkan rekor dunia teman berdua ini dapat medali emas Asian Games 2026 teman berdua sebelum ini adalah emas kedua untuk Indonesia ya setelah kemarin di hari Kamis ya teman berdua. Indonesia juga meraih emas pertamanya di cabur badminton teman berdua tim bergu putra. Itu kemarin luar biasa juga nih antusiasnya ya dari pecinta bulu tangkis Indonesia ya teman berdua. Bagaimana dukungan yang selalu mengalir gitu untuk teman-teman atlet yang sedang berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia. Dan kali ini kita lagi-lagi dibuat bangga dengan Rahmat ya teman berdua yang juga bisa menyumbangkan medali emas kedua untuk Indonesia.

teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2 ya, sebelumnya rekor dunia itu ternyata di 775 kg putra itu dipegang oleh Ri. Nah, kini Rahmat yang akhirnya menjadi yang terbaik di kelas 75 kg putra, teman Pro 2. Ri Chong Song meraih medali perunggu setelah mencatat total 357 kg dari rangkaian angkatan yang dilakukannya sepanjang pertandingan tersebut. Emas Rahmat ini menjadi medali emas kedua Indonesia sekaligus juga medali ke-23 merah putih pada Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang, teman Pro 2. Prestasi tersebut mengikuti keberhasilan tim putra bulu tangkis yang sebelumnya juga menyumbangkan emas untuk kontingen Indonesia pada ajang tersebut. Nah, cabang angkat besi sendiri sebelumnya nih sudah menyumbangkan medali melalui Luluk Diana Triwijayana yang berhasil meraih perunggu kelas 49 kg putri. Sementara itu, lifter Indonesia lainnya mencatat hasil berbeda sepanjang pertandingan dengan persaingan ketat pada masing-masing kelas yang diikuti teman Pro 2. Rico Saputra menempati peringkat keempat kelas 60 kg putra setelah menyelesaikan rangkaiannya angkatan pada persaingan tersebut secara keseluruhan. Eka Yuli Irawan juga finish di posisi keempat kelas 65 kg putra dalam persaingan angkat besi Asian Games. Juliana Clarissa berada di peringkat ke-10 kelas 53 kg putri setelah menyelesaikan seluruh rangkaian angkatan dalam pertandingan tersebut. Natasha Betayop juga menempati posisi ke-6 di kelas 61 kg putri, melengkapi catatan lifter Indonesia pada persaingan angkat besi nasional. Persaingan ketat terus membuat setiap angkatan menjadi penting, teman Pro 2, terutama ketika selisih total angkatan antar lifter hanya terpaut 1 kg saja. Ya, Rahmat juga mampu memanfaatkan kesempatan terakhirnya dengan tepat sehingga posisinya kembali berubah dan juga emas menjadi milik Indonesia di Nagoya, Jepang. Raihan tersebut menambah koleksi medali kontingen Indonesia sekaligus memperkuat catatan angkat besi ya pada Asian Games tahun ini di Indonesia. Penampilan Rahmat di Nagoya menjadi sorotan setelah persaingan sengit berlangsung hingga angkatan terakhir dan menentukan peraih emas tersebut, teman Pro 2. Wah, luar biasa ya. Kita berikan semangat yang luar biasa ya, atau mungkin applause gitu ya buat Rahmat yang sudah memberikan sumbangan emasnya untuk Indonesia, teman Pro 2. Dan juga kita berdoa bersama-sama untuk cabang olahraga lainnya agar mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Karena katanya nih ya, informasinya ini dari presiden bakal memberikan hadiah gitu ya berupa uang 3 miliar rupiah gitu ya untuk para penyumbang medali emas. Wah, gimana tuh? tapi semoga teman-teman atlet yang sekarang lagi berjuang di Jepang ya, teman Pro 2 juga selain tergiur dengan hadiah yang fantastis, ini juga bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia gitu ya. Kita berdoa semoga Indonesia juga bisa berada di puncak tertinggi di Asian Games di 2026 ini.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.

0: gimana kalau seperti itu?
1: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
0: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
2: ...80 tahun sudah, Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah.

buat kalian semua yang mungkin sekarang lagi merasakan yang namanya salting gitu ya, atau mungkin deg-degan gitu ketika kamu sedang jatuh hati pada pandangan pertama dengan seseorang yang baru ajak kamu kenal, teman berdua. Memang iya, teman, jatuh cinta apalagi baru pertama kali gitu ya. Jatuh cinta pertama dengan orang yang baru ajak kamu lihat, itu rasanya agak sedikit saltingnya, agak salting brutal ya, teman berdua. Sudah diwakili oleh Hara, teman berdua, dengan single terbarunya Aneh Tapi Nyata. Emang perasaan kayak gitu aneh tapi nyata gitu, teman berdua. Nah, ngobrolin soal single baru ini, my soul mine gitu ya, teman berdua, ini kayaknya udah pada gak sabar gitu dengar informasi terbaru dari Salma Salsabil yang ternyata di Jumat kemarin juga baru aja meluncurkan gitu, merilis single terbarunya ya, teman berdua, dengan judul Maha Benar. Yes, seperti judulnya Maha Benar, teman berdua, akan banyak sarkas-sarkas di dalam yang ditujukan untuk orang-orang yang terlalu banyak menuntut ya, teman berdua. Nah, lagu ini diluncurkan di 25 September kemarin ke berbagai platform digital, ini langsung menempati posisi trending di platform YouTube, teman berdua ya. Sebelum akhirnya resmi dirilis, Salma ini memang sempat memberikan spill-spillan gitu ya, teman berdua, melalui akun media sosial pribadinya yang membuat para penggemarnya semakin penasaran, teman berdua. Tentunya antusiasme yang tinggi dari para Salmain langsung membawa tagar terkait lagu ini menduduki jajaran topik hangat di platform X gitu, teman berdua. Dari channel YouTube-nya sendiri diketahui lirik lagu ini merupakan kolaborasi antara Salma Salsabil bersama dengan Clara Riva. Ini Clara Riva emang sering banget gitu collab bersama dengan Salma sebagai komposer atau pencipta, atau juga mungkin penulis lirik lagunya gitu. Nah, pesan yang diusung ini tentunya berfokus sebagai bentuk pembelaan diri bagi siapa aja yang sering menghadapi lingkungan toksik serta orang-orang yang hobi banget menghakimi, teman berdua. Nah, ini sepertinya lagu ini cocok banget buat kalian semua gunakan gitu ya, ketika kamu merasa oh, lingkungan saya lagi gak baik-baik aja gitu, lingkungan saya lagi toksik banget nih, cocok gitu, teman berdua. Proses produksi di balik layar dikerjakan secara matang oleh tim produser ternama S.I.K, teman berdua. Sentuhan aransemen musiknya juga diperkaya lewat alunan keys and synth dari Adrian Rahmat Purwanto. Kekuatan ritme lagu ini juga didukung penuh oleh kepiawaian Jessil Ardus Mates dan juga Marco Steviano yang juga mengisi bagian drums and programming, teman berdua. Sementara itu, karakter melodi gitarnya disempurnakan langsung melalui petikan gitar dari Devinza Kandranata. Nah, sesi rekaman vokal dilaksanakan di Six Studio dengan pengawalan ketat dari Barsena Bestandi. Waduh, kalau udah dikawal sama Barsena, apalagi juga tambah Kamga. Kayak lagunya gak bakalan gak booming gitu ya, teman berdua, pasti booming gitu. Nah, berperan sebagai pengarah, produser, sekaligus penyunting vokal, Barsena berhasil mengeluarkan kualitas terbaik dari penjiwaan Salma. Tahap akhir pasca produksi audio dipercayakan kepada Stefano yang bertindak sebagai mixing engineer di Sembunyi Studio, teman berdua. Kualitas suara memang secara keseluruhan kemudian dimatangkan lewat proses mastering oleh Dimas Pradipta di Sum It Studio, teman berdua. Dan setelah lagunya rilis ya, teman berdua, tentunya ini bakalan rame dibahas oleh beberapa akun-akun yang juga ikut nimbrung gitu membahas lagu ini, teman berdua. Jadi memang bukan rahasia umum lagi gitu kalau setiap lingkungan itu memiliki orang-orang yang toksik, termasuk juga di lingkungan pekerjaan gitu. Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang selalu membicarakan keburukan kita di belakang gitu, namun tetap bersikap manis di depan. Nah, dalam komentar ya, teman berdua, salah satu akun dengan nama akun Gestalt Richtof bla bla bla gitu. Nah, katanya dalam komentarnya, mantap nih buat haters biar makin gerah karena Salma makin menyala. Menyala Salmaku. Lagu ini tentunya sangat relate ya dengan banyak orang karena hampir setiap orang memiliki pengalaman pribadi di tempatnya masing-masing gitu. Namun yang membedakan adalah bagaimana cara masing-masing orang dalam menghadapinya begitu. Nah, pada karya terbaru ini, Salma mengingatkan dan mengajak kepada para pendengarnya untuk tidak ambil pusing dengan omongan orang-orang yang menjatuhkannya gitu. Cukup mengenali potensi yang ada dalam diri dan kemudian bungkam omongan para pembenci dengan prestasi. Ih, sedep banget gitu, teman berdua. Ini lagu untuk para haters di luar sana, dengerin lagumu ya haters. Waduh, tulis akun Bobafsal 8 bla bla bla gitu. Nah, lagu ini ditulis langsung oleh Salma yang juga berkolaborasi

dengan Clara Riva, teman berdua yang juga sudah pernah berkolaborasi sebelumnya di lagu Salma Bunga Hati. Dan juga sama seperti lagu Hacho nih teman berdua ya, yang dirilis bulan Mei lalu. Dalam music video Maha Benar ini, Salma juga tampil sangat swag gitu. Kayaknya peralihan Salma dari era pop sekarang ke R&B ini kayaknya luar biasa ya teman berdua. Setelah kemarin Hacho, hari ini Maha Benar teman berdua. Kita tunggu lagi next karyanya seperti apa. Tapi sebelum kita menunggu karya-karya Salma selanjutnya, kita nikmati dulu gitu Maha Benar dari Salma Salsabil.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Kecoa. Ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses seluler kecoa yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoa masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoa bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoa sulit ditenggelamkan karena bisa
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menemani malam minggu kalian teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini bareng sama Iyek di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya saya menemani kalian dengan membahas suatu topik-topik menarik gitu ya teman Pro 2, untuk menemani kamu gitu teman Pro 2 ya. Mungkin sekarang lagi sendiri gitu di kamar, atau mungkin sekarang lagi berkendara tapi gak tahu nih arahnya mau kemana. Tenang ya teman Pro 2, saya bakal menemani kamu selama 1 jam ke depan lagi nih. Kebersamaan kita sampai pukul 11 malam. Enggak deh, sampai pukul 12 malam teman Pro 2 ya. Kita bakal seru-seruan gitu ya. Dan juga mungkin kamu bisa gabung bareng sama saya di malam hari ini lewat WhatsApp kita di 0811 456 0305, atau kalian bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga tentunya langsung aja join di live chat aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Malam hari ini malam minggu ya, meskipun gak begitu sunyi banget gitu ya di jam 10 ini teman Pro 2, karena pastinya di jalan ini masih sangat ramai begitu ya teman Pro 2. Sama seperti pantauan saya sekarang di sekitaran Kartini nih, di lampu merah Kartini masih sangat ramai gitu teman Pro 2. Malah ini di lampu merahnya masih macet gitu teman Pro 2. Entah mungkin karena di Fatulema ada kegiatan, makanya jalanan masih agak padat merayap gitu teman Pro 2 di jam 10 ini. Nah, biar makin seru malamnya teman Pro 2, saya temenin di kemacetan kamu ya. Mungkin sekarang lagi terjebak di macet teman Pro 2, saya akan menemani dengan membahas topik yang relate dengan perhubungan gitu. Perhubungan apa? Dinas perhubungan kali ya.

bahas topik hubungan yang relate gitu sama kehidupan anak muda zaman sekarang gitu, yaitu soal underrated love language, sederhana tapi gak semua orang bisa gitu teman berdua ya. Kalau kalian selama ini gitu ya, kalau kita berbicara soal love language gitu atau bahasa cinta, pikiran kita tuh pasti langsung tertuju ke hal-hal yang umum banget gak sih teman berdua, kayak word of affirmation gitu, yang manis-manis lah, soal physical touch juga, yang ngasih hadiah mewah atau diajak jalan-jalan bareng gitu. Padahal sebenarnya anak muda sekarang tuh makin sadar kalau kata-kata manis di WhatsApp atau hadiah mahal itu gampang banget dibuat gak sih teman berdua. Tapi ternyata ada bentuk perlakuan halus atau underrated love language yang kelihatannya simpel banget teman berdua, tapi ironisnya nih langka dan gak semua orang sanggup untuk melakukannya teman berdua. Apa aja sih? Nanti kita bakal bedah teman berdua, tenang aja gitu. Nah, mungkin kalian pernah merasa capek banget gitu pacaran atau berhubungan sama orang-orang yang obral janji manis di awal aja gitu, tapi makin kesini makin kemari gitu ya, kesini kemari, kesana kemari gitu ya, ucapannya cuma jadi angin halu aja gitu. Atau mungkin kalian pernah ketemu dengan pasangan yang tiap kali cerita hal-hal kecil, dianya malah cuek dan sibuk sama HP-nya sendiri gitu, kayak punya urusan lain lah, kayak punya dunia lain juga gitu, bikin ngelus dada banget gak sih teman berdua hal-hal yang kayak gini. Nah, tentunya malam hari ini kita bakal ngasih tahu kamu gitu ya, 6 bentuk underrated love language yang sebenarnya ini menjadi kunci utama hubungan sehat dan juga lasting gitu, panjang gitu ya. Sebelum tentunya kita bakal bedah satu persatu, kita tenangin dulu pikiran kita di malam hari ini teman berdua dengan beberapa track yang menemani kamu malam hari ini teman berdua. Ada Ariana Grande, Hate Data Made You Love Me.

0: Adik, ayo makan, nak.
1: Lah, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Tunggu ah, adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.

Kita masuk teman berdua ke poin-poin underrated love language yang pertama nih teman berdua, setelah tadi udah saya spill gitu bahwa ada beberapa underrated love language yang bakal saya bagiin di malam hari ini teman berdua. Dan yang pertama ini kalian harus dengerin baik-baik gitu teman berdua, dan mungkin ini bisa menjadi cerminan ke pasangan atau gebetan kamu sekarang gitu. Yang pertama adalah konsisten menepati janji dan ucapan sejak awal bertemu. Nah, di zaman dimana orang yang gampang banget gitu ya dengerin atau mungkin bisa obrol kata-kata manis gitu kayak I'll be there for you gitu ya. Konsistensi itu sebenarnya harganya mahal ya teman berdua. Orang yang beneran cinta sama kamu itu bukan cuman heboh manis di 3 bulan pertama aja, tapi yang perlakuannya tetap sama, tulus dan konsisten dari hari pertama ketemu sampai bertahun-tahun kemudian teman berdua. Gak pakai alasan ya, ya kan dulu masih pendekatan, gak ada yang kayak gitu. Konsistensi itu tindakan nyata dari komitmen teman berdua. Next, yang kedua, excited nungguin buat dengar cerita kamu hari ini dan juga mengingat hal-hal kecil yang pernah kamu ceritakan begitu. Nah, anak muda zaman sekarang itu tuh butuh pasangan yang presence-nya itu berasa gitu. Rasanya healing banget gak sih teman berdua kalau kamu punya pasangan yang tiap malam itu antusiasnya nanya kayak gimana hari kamu tadi gitu ya. Terus dia benar-benar menyimak tanpa menyela. Bahkan minggu depannya dia masih ingat detail-detail kecil yang pernah kamu omongin gitu. Kayak merek minuman favorit kamu pas lagi pusing atau nama teman kantor kamu yang bikin kamu kesel gitu ya. That's shows the actually care about your world teman berdua. Ih, sedap gak tuh? Jujur ya teman berdua, mau cowok atau cewek yang ingat detail-detail kecil kita atau mungkin detail-detail cerita kita tanpa perlu diingetin itu terus menerus, itu tuh sebenarnya taraf atau kadar atraktifnya tuh langsung melonjak naik 1000%. Iya apa iya nih teman berdua. Nah, yang ketiga teman berdua, selalu terbuka dan asertif karena tahu kamu yang overthinker sangat butuh itu teman berdua. Nah, ini penting ya buat kaum overthinker. Pasangan yang dewasa itu paham kalau mendiamkan masalah atau mind ghosting, eye silent treatment cuman bikin apa ya, bikin kepala kamu tuh mau pecah gitu. Makanya dia memilih untuk jujur gitu, terbuka dan ngomong langsung secara baik-baik gitu, atau asertif. Dia ini ngasih kepastian karena

Dia tahu pikiran kamu gampang kemana-mana, teman berdua. Nah, habis ini saya masih ada 3 poin berikutnya yang gak kalah bikin baper ya, teman berdua. Kayaknya malam-malam kayak gini gak cocok buat kita buat galau-galau ya, apalagi suasana di luar lagi rame-ramenya, harusnya kita bikin baper aja gitu ya. Karena galau, ya next malam-malam aja ya teman berdua. Di malam-malam berikutnya kita bakal ngegalau lagi kayaknya ya teman berdua. Tapi bukan menggalau dalam artian galau soal percintaan aja gitu, tapi kita bakal ngegalau atau mungkin bisa juga kita implementasikan atau mungkin kita artikan ke self improvement kita gitu teman berdua. Nah, nanti kita bakal spill lagi ya teman berdua, so buat kamu stay tune, atau mungkin kalian juga bisa gabung bareng sama saya malam hari ini, bisa ngasih beberapa love language yang menurut kamu itu kayaknya underrated gitu teman berdua. Langsung aja di share di WhatsApp kita, di IG maupun di aplikasi RRI Digital.

0: Budi, kamu kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana nggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas. Tenangin diri. Kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket, Bu. Biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya, Bu. Atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama kita bisa.
4: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
5: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Balik lagi di 105 FM, RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di Night Talk Overthinking Recess, teman Pro 2 bareng sama Yek di sini. Masih membahas soal underrated love language yang sederhana, tapi gak semua orang bisa melakukan ini, teman Pro 2. Nah, tadi ada beberapa poin ya, ada 3 poin teman Pro 2 yang sebelumnya udah saya kasih tahu gitu. Ada 3 poin underrated love language teman Pro 2. Yang pertama tadi, konsisten menepati janji dan ucapan sejak awal bertemu. Berikutnya ada excited nungguin buat dengar cerita kamu hari ini dan juga mengingat hal-hal kecil yang pernah kamu ceritakan begitu. Dan yang ketiga, selalu terbuka dan asertif karena tahu kamu yang overthinker sangat butuh itu teman Pro 2. Kita masuk ke poin keempat. Ada dia gak merasa terancam tapi justru bangga dan merayakan tiap pencapaian kamu gitu. Nah dalam hubungan anak muda zaman now ya teman berdua, sering banget memang ada krisis ego atau rasa tersaingi pas pasangannya lebih sukses, dapat promosi kerjaan atau mungkin punya achievement baru gitu ya. Tapi pasangan yang green flag sejati itu tentunya itu tidak akan merasa kerdil atau terancam dengan hal-hal itu teman berdua, apalagi pasangan ya. Nah dia bakal jadi pendukung nomor satu kamu yang paling depan dengan tepuk tangannya gitu teman berdua, yang paling bangga merayakan setiap keberhasilan kamu gitu, kayak your win is their win too teman berdua. Nah yang kelima, rela susah payah healing karena dia nggak mau toxic trait-nya jadi menyakiti kamu gitu. Nah ini bentuk-bentuk cinta yang paling dewasa teman berdua. Banyak kan orang yang bawa trauma masa lalu terus berlindung di balik kalimat, ya sifat saya emang begini, terima aja resikonya. Waduh. Tapi orang yang tulus yang sayang sama kamu bakal sadar kalau dia punya luka atau toxic trait dan dia rela berjuang, berproses, bahkan konsultasi ke profesional untuk healing. Bukan cuma buat dirinya sendiri tetapi juga demi menjaga agar perlakuannya enggak melukai hati kamu, teman berdua. Nah, bisa menemukan orang-orang yang mau merefleksikan diri dan juga berjuang merubah kebiasaan buruknya demi kebaikan bersama, itu tuh adalah salah satu rezeki terbesar dalam hidup enggak sih, teman berdua? Dan poin keenam yang paling menyentuh ya, selalu sabar menemani proses healing kamu tanpa bikin kamu merasa jadi beban buat dia gitu. Nah, memulihkan luka masa lalu itu tentunya butuh waktu dan enggak linear gitu teman berdua. Ada harinya kamu baik-baik aja, tapi ada harinya juga kamu relapse dan teringat dengan luka lama teman berdua. Nah pasangan yang punya love language ini tentunya bakal berdiri di samping kamu dengan sabar, memeluk kamu tanpa menghakimi dan tidak pernah terlontar kata-kata kayak kamu beban banget sih, dan bikin kamu merasa aman untuk memulihkan diri secara bertahap teman berdua gitu. Nah saya masih punya satu segmen terakhir teman berdua, tentunya kita bakal di segmen penutup nanti bakal ngasih beberapa conclusion gitu ya teman berdua. Kita bakal memberikan beberapa motivasi gak sih? So buat kalian teman berdua, stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, tempat terbaik kamu.

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?
4: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih. Radio Republik of Indonesia.

Memori ya teman Pro2 by L Putra Sarira. Jadi buat yang gak tahu ya teman Pro2, L Putra Sarira ini adalah aktor ya yang kemarin sempat debut di sequel, bukan sequel sih, tapi film Rangga dan Cinta teman Pro2. Yes, dia yang perankan Rangga, aktor yang berasal dari Makassar yang viral ya teman Pro2, yang beradu peran dengan Prince. Siapa sih nama anak dari Deswita itu loh teman berdua. Anaknya lupa lagi nama bapaknya, intinya Lea. Sampai lupa ini nama anak-anak muda zaman sekarang gitu teman berdua, ada Lea dan El Putra Sarira teman berdua yang kemarin sempat memerankan peran Rangga dan juga Cinta teman berdua. Nah, itu dia tadi lagu terbarunya, sepertinya dia sudah mulai merambah ke dunia tarik suara gitu ya teman berdua. Dan di segmen terakhir kali ini teman berdua, gak usah panjang-panjang gitu ya, yang penting adalah pesan saya yang pengen saya tancapkan ke hati kalian semua sebelum kalian tertidur di malam hari ini teman berdua. Jadi ngobrolin soal bahasa cinta, love language gitu ya. Bahasa cinta yang sesungguhnya itu bukan cuma tentang seberapa sering kalimat I love you terucap dari mulut seseorang ya, tapi tentang bagaimana tindakannya membuat hati kalian semua merasa aman, dihargai, dan diterima secara utuh gitu. Jadi kalau saat ini kamu belum menemukan sosok yang bisa memberikan underrated love language tadi, jangan berkecil hati teman berdua, jangan berburu-buru menurunkan standar kamu gitu. Sebelum kamu menuntut orang punya sifat-sifat hebat ini, belajarlah untuk mempraktekkan 6 hal tadi ke diri kamu sendiri teman berdua. Mungkin kalian bisa melakukan dengan konsisten sama janji ke diri sendiri gitu ya, bangga sama setiap pencapaian kecil dari kamu, dan tentunya sabar menemani proses healing diri kamu sendiri tanpa merasa diri kamu adalah beban teman berdua. Dipaksain aja, jangan bilang gak bisa untuk jadi versi terbaik buat diri kamu sendiri sebelum kamu menjadi ruang aman buat orang lain. Jadi teman berdua ya, sebelum kalian tidur gitu ya teman berdua, izinkan saya pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman berdua. Thank you so much udah nemenin siaran saya dari awal tadi teman berdua, dari jam 7 tadi ya kita ada di Pro2 Hits berjaringan di Korwil 4 sama teman-teman dari Makassar, Bone, Ampana, dan lain-lain gitu ya teman Pro2, sampai di hampir menjelang pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Tapi tenang, setelah ini bakal ada Jazz Music yang bakal menemani waktu beristirahat kalian ya teman Pro2, bersantai kalian dari jam 11 sampai pukul 12 malam nanti waktu Indonesia Tengah teman Pro2. Oke, thank you, selamat malam, selamat beristirahat, and have a peaceful, healing dream, sleep tight everyone.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
1: Jadi hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya nih nikel, dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
2: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
1: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
2: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
3: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
0: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.

0: Ya, kau pernah rasa tidak? Biar cuma di rumah, leher itu sering pengap, baru rupa gampang capek begitu dan...
1: Iya weh, padahal kita ini jarang sekali keluar rumah kalau lagi polusi.
0: Nah, so itu dia. Padahal kalau mau dipikir, udara di dalam rumah itu bisa lebih kotor dari luar ya. Ada debu, asap dapur yang bikin kasihan kita punya paru-paru.
1: Hama, bahaya juga eh. Terus, bagaimana mau baku akal supaya tetap aman dan...
0: Makanya YX saya itu kalau pagi jendela dibuka, exhaust fan menyala pas memasak, debu dilap pakai kain basah. Sama satu lagi, dilarang keras merokok di dalam rumah. Ini rumah bukan cerobong pabrik.
1: Sama, bakasi bersih juga itu filter AC le. Jangan cuma rajin semprot pembersih kimia keras. Niat hati mewangi, malah sekeluarga bengek bersama.
2: Bebas polusi di rumah sendiri, udara bersih, paru-paru terlindungi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.

Pon Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Sabtu 26 September 2026. Melalui pemancar 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu tanggal 27 bulan September tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, Basarnas memperpanjang operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 selama 7 hari. Perpanjangan dilakukan karena masih ada 71 korban yang diduga terjebak di dalam badan kapal. TNI Angkatan Laut juga menyiapkan penanganan khusus bagi para penyelam yang terlibat dalam pencarian korban KM Virgo Transport 8. Berita selanjutnya, teman Pro 2, SWIFT kembali mengaktifkan Burst Alert Telescope untuk mendeteksi sinar gamma setelah instrumen dihentikan sejak April. Sistem pengarahan otomatis kembali beroperasi sehingga teleskop SWIFT dapat segera mengamati sumber ledakan berenergi tinggi. Kegiatan ketinggian SWIFT terus menurun, kini sekitar 325 km dan diperkirakan mencapai batas 300 km pada awal hingga pertengahan Oktober. Berita terakhir teman Pro 2, 9 atlet tim nasional panjat tebing Indonesia menjalani latihan resmi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Latihan berlangsung di Port Mes Nagoya International Exhibition Hall Sabtu 26 September 2026. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu mengatakan latihan menjadi bagian persiapan sebelum pertandingan. Menurutnya, kedatangan lebih awal memberikan keuntungan bagi para atlet untuk pemulihan dan juga aklimatisasi. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia.
1: Pro 2 FM, the hits music station.

0: 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya siap menjalani hari dengan energi yang positif. Dan buat teman Pro 2 yang baru saja bangun, yang lagi siap-siap berangkat pergi upacara. Dan buat teman Pro 2 yang bersiap-siap pergi tempat wisata ya. Dan yang mungkin sedang menikmati sarapan di pagi hari ini teman Pro 2, walaupun terlalu pagi ya untuk sarapan, paling pagi-pagi seperti ini kita masih cuci muka, sikat gigi ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ngomong-ngomong nih pagi ini suasananya itu terasa spesial banget karena apa teman Pro 2? Karena hari ini bertepatan dengan perayaan HUT Kota Palu di mana yang ke-48 ya. Dan buat teman Pro 2 yang khususnya akan menghadiri upacara perayaan HUT Kota Palu yang ke-48, selamat menikmati momennya ya. Buat teman Pro 2 yang pagi ini sedang dalam perjalanan menuju lokasi upacara, hati-hati di jalan, jangan terburu-buru teman Pro 2, tetap perhatikan keselamatan. Dan juga kalau menggunakan kendaraan, pastikan semuanya sudah siap sebelum berangkat. Dan buat teman-teman saya yang sedang liputan di sana, semangat ya. Saya akan melihat kalian melewati YouTube ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin pagi ini juga penasaran ya bagaimana jalannya upacara di lapangan Fatu Lemo, teman Pro 2 bisa langsung saja ke YouTube kita di RRI Palu. Jadi aku juga mau ngucapin nih selamat ya teman Pro 2, hari ulang tahun kota kita, kota tersayang kita, Kota Palu yang ke-48. Semoga apa yang disemogakan tercapai ya. Semoga semakin jaya, berkembang, banyak coffee shopnya ya kan. Banyak brand-brand yang masuk dan mungkin ada ketambahan mall kali ya. Dan menjadi kota yang terus memberikan ruang bagi semua orang untuk tumbuh dan juga berkarya. Dan teman Pro 2, Melia bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 11. Jadi jangan kemana-mana karena kita bakal seru-seruan bareng hari ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Seperti biasa teman Pro 2, aku bakal kasih informasi perakiran cuaca pagi hari ini di kota Palu. Seperti apa teman Pro 2? Kalau dilihat secara langsung nih teman Pro 2 dari area Kartini, itu di bagian Palu Barat agak-agak mendung ya. Apakah cuma perasaan aku aja ataukah jendela aku terlalu ribbon nih? Nah teman Pro 2, kalau menurut perakiran cuaca di BMKG nih teman Pro 2, pagi ini terpantau sangat-sangat cerah di suhu rata-rata 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapannya di 62 hingga 96%. Mulai dari Mantikulore, Taweli, Tatanga, Ulujadi, Palu Utara, Palu Selatan, Palu Barat itu pagiku cerah. Jadi buat teman Pro 2 yang sekarang mau pergi upacara, jangan lupa sunscreen dan juga sunblocknya ya teman Pro 2. Dan jangan lupa juga air putihnya biar kita tetap semangat ya. Apakah kamu alumni pingsan-pingsan di upacara kah teman Pro 2? Kalau memang iya, sediakan memang segala peralatan kamu, peralatan peranginan ya teman Pro 2. Dan untuk Palu Timur sendiri teman Pro 2, itu terpantau ini hujan ringan di suhu rata-rata di 23 hingga 34 derajat Celcius dan juga kelembapannya di 49 hingga 98%. Dan teman Pro 2, Papua, nah cuacanya hari ini kita harus siap menghadapi segala cuaca ya teman Pro 2.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku mau kasih satu informasi nih, di mana udah siap belum? Udah siap belum untuk kasih dukungan terbaik untuk jagoan bintang radio RRI Palu? Jadi teman Pro 2, ada dua orang perwakilan dari RRI Palu menuju tingkat selanjutnya dalam audisi bintang radio RRI 2026. Dan untuk perwakilan dari Palu ada Sam Bernard Samana dan juga Dwi Natalia Basidin. Jadi teman Pro 2, ayo voting teman-teman kita untuk lanjut beraudisi di tingkat Korwil 4 teman Pro 2. Caranya tuh gampang banget, tinggal buka website bintangradio.rri.id, kemudian tinggal kalian pilih Sam dan juga Dwi Natalia Basidin. Dan ini votingnya dibuka dari tanggal 25 September sampai 6 Oktober 2026. Jangan sampai terlewat ya teman Pro 2, karena satu vote dari kamu itu sangat berharga bagi teman-teman kita berdua. Teman-teman kita ya, ada Sam dan juga Dwi Natalia Basidin ya teman Pro 2. Ingat, Sam dan juga Dwi Natalia Basidin.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi di informasi selanjutnya nih, teman Pro 2. Ini aku lihat di sosial media bertaburan video-video tentang pesta porah ya, teman Pro 2. Kalau di TikTok aku itu nasar sama Syahrini. Ini katanya netizen ini ya, teman Pro 2, katanya mereka ini gak bisa disatuin karena benar-benar sepecah itu dan kembalinya Princess Syahrini. Kembalinya princess ini membuat dunia hiburan itu semakin apa ya? Semakin menarik lagi karena akhir-akhir ini kan berita-berita yang keluar itu rata-rata ya membuat kabar-kabar buruk ya, teman Pro 2. Jadi munculnya Inces itu kayak membuat kita menjadi happy lagi, bahagia lagi, membuka sosial media. Dan tentunya ada-ada aja gebrakan dari dia ya, teman Pro 2. Dan ini baru aku lihat lagi, barusan kulihat Nasar baru tampil ya, teman Pro 2. Ini katanya mereka gak bisa disatuin. Dan juga kostum yang dipakai sama Nasar ini katanya buatan desainer Olive dan juga Hers, dimana desainernya ini gak pelit topping. Karena emang kalau dilihat ya, tampilan dari Nasar di pesta pora itu seperti tenda karnaval, teman Pro 2. Semewah itu, sepecah itu. Aku jadi pengen deh nonton konser Nasar, teman Pro 2. Dan ngomongin soal konser nih, di Kota Palu ada nih 4 hari berturut-turut ya. Hari ini ada Siti Badriah, kemudian besok ada siapa ya namanya? Hadad Alwi. Kemudian yang selanjutnya ada Liodra, teman Pro 2. Kemudian ada Ari Lasso di penutupan nanti. Agak sibuk ya Kota Palu akhir-akhir ini, teman Pro 2.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mau bagi tips kunci hidup bahagia. Dimana yang pertama, jangan tinggalkan Tuhan. Selalu libatkan Tuhanmu dalam segala urusan. Kemudian bersyukur. Jangan banyak nuntut sama Tuhan. Dan jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain ya, teman Pro 2. Dan yang ketiga, teman Pro 2, jangan jahat. Jangan jadi orang jahat dalam hal ucapan atau juga perilaku. Kemudian percaya dengan diri sendiri. Percaya dengan diri sendiri itu kalau kita bisa ya. Dan sebenarnya ini harus sih teman Pro 2. Karena kalau kita gak percaya sama diri kita sendiri, gimana orang lain ya yang mau percaya sama kita. Kemudian banyak berbuat baik. Dan menjadi baik itu bisa dilakukan dengan banyak hal ya. Tidak harus dengan uang. Oke, teman Pro 2, berbuat baik itu gratis. Oke, itu dia 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 ya teman Pro 2, kunci hidup bahagia.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kalau kamu lagi di jalan atau lagi mager juga buka radio, santai aja ya teman Produa. Kamu tetap bisa dengerin siaran kita lewat RRI Digital. Tinggal buka aplikasinya, pilih Produa Palu dan enjoy teman Produa. Easy banget kan? So, tunggu apa lagi? Download sekarang ya.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
5: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
6: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
5: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
6: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
5: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
6: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
7: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
6: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor lho. Di trotoar. Alah, ya salah no ya.
5: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho. Malah digangguin.
7: Kok dodolan orang itu enggak? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
6: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
8: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?